0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit. Tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.
2: ใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมกับงานประจำปีที่ทุกคนรอคอยขอเชิญเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569 25 พฤษภาคมถึง4 มิถุนายนนี้ณวงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางร่วมสืบสานพิธีสมโภชหลักเมืองชมขบวนแห่สุดตระการตานิทรรศการของดีเมืองยะลาช็อปกระจายกับสินค้ามากมายและลุ้นโชคใหญ่ที่ร้านนวากาชาติพลาดไม่ได้ทัพศิลปินนักร้องที่มาร่วมจัดเต็มทุกค่ำคืน29พฤษภาคมวงแทมารีน30และ31พฤษภาคมร่วมลุ้นรอบตัดสินธิดานิบงสาวงามหนึ่งเดียวแห่งเมืองยะลา1มิถุนายนห้ามพลาดตื่นตาไปกับเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการและพบออฟดอกฟ้า2มิถุนายนมันไปกับวงพัทลุง3มิถุนายนเตยวิรยาและคืนสุดท้าย4มิถุนายนเดือดให้สุดกับบอบั้น300ลุ้นรางวัลใหญ่สลากาชาติรถยนต์ Honda City Hatchback และ Toyota Ativขับกลับบ้านกันไปเลย25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้มาเที่ยวงานกาชาดยะลาความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู
3: ่ Demi pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya berita sawata. Gitulah untuk hari ini ada berita apa saja yang nak menyebar ataupun nak beri maklumat apa saja untuk pendengar kita ataupun peminat kita untuk ruangan berita sawata hari ini tu. Itulah kita pakai mari dengar berita bersama untuk hari ini ada berita apa saja yang kita dapat tahu ataupun yang bu nak menyebar kepada peminat semua. Gitu kita pakai mari dengar berita bersama. Sabata terangkan hak bantuan kepada keluarga polis ADUN yang mangsa tembakan bersama anak perempuannya yang baru berusia sebulan lebih dengan sebaik mungkin. Di Hospital Patani, Daerah Meng, Wilayah Patani, Encik Witsan Praksersi, Penolong Setiausaha Agung Sabata bersama pegawai bahagian pemulihan Sabata telah melawat dan memberi semangat kepada polis ADUN Haji Sulong yang berusia 38 tahun, anggota polis yang cedera akibat insiden keganasan di wilayah Patani. Manakala anak perempuannya yang baru berusia lebih sebulan turut menerima rawatan di hospital dan kini telah dibenarkan doktor pulang untuk berehat serta menjalani pemulihan di rumah. Selain itu, pegawai bahagian pemulihan Sabata turut mengerangkan hak bantuan dan pampasan yang boleh diterima mengikut peraturan yang berkaitan. Pegawai pemulihan Sabata di daerah Yak Rang juga sedang menyelaras bantuan secara rapat termasuk bantuan berdasarkan laporan perubatan serta faedah lain yang layak diterima. Pihak berkenaan akan terus turun pada menziarahi mangsa yang cedera dan keluarga mangsa yang meninggal dunia bagi memastikan mereka mendapat bantuan dan panjangan yang sewajarnya. Dan juga seterusnya, Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani memaklumkan bahawa Kementerian Kebudayaan menjemput kanak-kanak dan belia dari seluruh negara Thai untuk menyertai program Yang Semat, Yang Thamdi, tahun 2020 ni. Program ini bertujuan memilih beliau contoh yang mempunyai ciri-ciri orang baik, orang bijak, orang berkualiti, orang yang berani melakukan kebaikan dan kreatif dalam menunjukkan bakat serta idea positif untuk dipertimbangkan menerima anugerah penghargaan tahunan. Program ini juga bertujuan memberi galakan dan inspirasi kepada belia supaya lebih menghargai amalan kebaikan serta mengambil bahagian dalam pembangunan masyarakat. Permohonan dibuka mulai sekarang hingga 20 Julai ataupun Karakadakom 2020 ni sebelum jam 4 petang 30 minit. Bagi yang berminat, borang permohonan boleh dimau turun melalui web sewilan.m/future.go.th. Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Naratiwat, berkata selepas menerima dasar daripada Perdana Menteri, pihak wilayah terus mempercepatkan pelaksanaan kerja sebagai kawasan perintis. Mesyuarat pemantuan diadakan setiap hari pada jam 8 pagi bagi memastikan semua tindakan berjalan dengan lebih berkesan dan melibatkan ke semua 13 daerah, terutama daerah-daerah besar, supaya hasilnya dapat dilihat dengan jelas. Beliau juga menegaskan supaya tindakan membanteras masalah dadah dipercepatkan kerana ia merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian dan tuntutan daripada rakyat. Pihak berkuasa diarahkan menjalankan operasi X-ray secara menyeluruh di setiap kampung dan komuniti bagi mengenal pasti serta menangani masalah dadah dengan lebih berkesan. Pada masa yang sama, kawasan sempadan akan dipantau dengan lebih ketat bagi mencegah penyeludupan dadah, kemasukan barang tanpa cukai serta pelbagai ancaman lain yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di setepatnya. Dan juga seterusnya, pasukan petugas Regimen Ranger Sempadan 41 ataupun Cokor Topo Sineng bersama masyarakat setempat bina rumah untuk membantu pesakit yang susah dan kurang berkemampuan di daerah Raman, wilayah Jala, bagi meningkatkan kualiti hidup golongan yang memerlukan. Pasukan petugas Regimen Ranger Sempadan 41 ataupun Cokor Topo Sineng telah mengarahkan anggota bahagian pertukangan bersama pasukan hal ehwal awam Company Ranger Sempadan Si-neng-neng-ha, pemimpin masyarakat serta penduduk kampung untuk bergotong royong membina sebuah rumah bagi Encik Prasop Chok, seorang pesakit yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Rumah tersebut dibina di alamat 2/3 Kampung Samok, Mukim Tatong, daerah Raman, wilayah Jala. Usaha ini bertujuan membantu meringankan beban keluarga beliau serta memberi kehidupan yang lebih selesa dan berkualiti. Projek ini merupakan hasil kerjasama antara agensi kerajaan, pemimpin tempatan dan penduduk setempat yang bersama-sama menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan supaya mereka mempunyai tempat tinggal yang lebih kukuh, selamat dan sesuai untuk menjalani kehidupan seharian. Sahabata turut menyebarkan idea cintakan alam sekitar dengan menyerahkan beg ubat daripada kertas gitar semula kepada Hospital Jala. Wakil daripada Uni Udi dalam Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sahabata telah menyerahkan lebih 100 beg ubat yang diperbuat daripada kertas pembungkus terpakai kepada Hospital Jala untuk digunakan sebagai bekas mengisi ubat dan memudahkan urusan pesakit. Program ini dijalankan di bawah aktiviti kertas bertukar bentuk beg ubat prihatin kesihatan yang bertujuan menggalakkan penggunaan semula bahan-bahan terpakai supaya dapat dimanfaatkan semula, mengurangkan jumlah sampah serta memupuk kesedaran menjaga alam sekitar di samping membantu masyarakat. Itulah untuk berita hari ini yang Bun beri maklumat ataupun menyebar. Gitulah untuk apa saja yang kita dapat tahu. Kita bolehlah apa mengikut untuk ruangan berita sawata setiap hari Ahad hingga sampai hari Jumaat. Pada dia pukul 8 pagi hingga 8.30 ataupun pukul 8.30 minit. Gitulah untuk sekarang ini kita nak rehat dengan lagu sebentar. Lagi pula kita klik lagi kepada pusingnya yang terakhir untuk ruangan berita sawata.
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอม แต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอม ได้เหมือนจริงเกินไป วันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมี สร้างวิดีโอที่สมจริงสมจัง แม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคน แล้วคุณล่ะจะแยกออกไหม ว่าสิ่งที่ได้ยิน คือเรื่องจริง หรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น ลองหยุดคิดอีกครั้ง นี่คือข้อเท็จจริง หรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริง ในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่าง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
10: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
9: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
10: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: โมจิโมจิงานกาชาดยะลามังอีโดเวตะปะรบลิโมพฤษภาคมซาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุลิมาตอนแนบรุสมิแลนิง
1: ดาเลงนั้นกิตาดอบานยอกกะกะเตAdo belago budaya, ada pameran bagi suhu jala, dan juga ada kedanawa kaca. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
11: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Persepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun net plus milen.
3: Itulah kita sudah dengan maklumat ataupun berita-berita apa saja yang pagi ni Bu, mari beri maklumat, menyebar berita untuk kita ni bersama dengan bersama. Gitulah, sehat walafiat belaka untuk pagi ni dah. Selamat pagi. Belum tinggal lagi dah. Saya minta we apa pendengar semua, selamat walafiat, jaga diri baik-baik dah. Buat kereta pun dengan beringat dah. Ataupun turut unik-unik, peribat tam kot cara con dah. Jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon, bla-bla bawa, gitulah. Untuk pagi ni silap salah, lagu mana pun silap salah sikit sebanyak, saya minta maaf belaka. Gitu kita berjumpa pula untuk ruangan berita sawata tiap-tiap hari Ahad hingga sampai hari Jumaat. Kita tak berjumpa dalam ruangan berita sawata ni pagi satu saja yalah. Gitulah untuk kita, mari beri maklumat, beri ambil pertahuan berita apa saja. Dah gitu kita mari jumpa pula hari yang esok. Gitulah untuk pagi ni bu silap salah. Sikit sebanyak minta maaf belaka untuk pagi ni, minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
19: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
20: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita.

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ต้นแนบรุสมิแลนิ่ง
1: Daleng nan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran baris suhu jala dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bih maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatna Kit.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยาลามังอีดอเวตะปะรบลิโมพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนแนบลุสมิแลนิง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan, ada belagok budaya, ada pameran bagi suhu jalan dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar, ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pada Sepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Wah wow, cik, muak cik. Ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pris Pakom, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bari sehujala, dan juga ada kedanau wakacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pris Pakom, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: ามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Pak Bata terangkan hak bantuan kepada keluarga polis ADUN yang mangsa tembakan bersama anak perempuannya yang baru berusia sebulan lebih dengan sebaik mungkin. Di Hospital Patani, Daerah Meung, Wilayah Patani, Encik Witsan, Praksesi, Penolong Setiausaha Agung Sa'abata. Bersama pegawai bahagian pemulihan Sa'abata telah melawat dan memberi semangat kepada polis ADUN Haji Sulong yang berusia 38 tahun, anggota polis yang cedera akibat insiden keganasan di wilayah Patani. Manakala anak perempuannya yang baru berusia lebih sebulan turut menerima rawatan di hospital. Dan kini telah dibenarkan doktor pulang untuk berehat serta menjalani pemulihan di rumah. Selain itu, pegawai bahagian pemulihan Sa'abata turut mengerangkan hak bantuan dan pampasan yang boleh diterima mengikut peraturan yang berkaitan. Pegawai pemulihan Sa'abata di daerah Yak Rang juga sedang menyelaras bantuan secara rapat termasuk bantuan berdasarkan laporan perubatan serta faedah lain yang layak diterima. Pihak berkenaan akan terus turun pada menziarahi mangsa yang cedera dan keluarga mangsa yang meninggal dunia bagi memastikan mereka mendapat bantuan dan panjangan yang sewajarnya.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

sajana. Sama-sama kita ikuti Ronge Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ronge Pedoman Hidup.

Tuh, gitulah. Salam sejahtera, selamat petai kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petai kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan raduh gikano, jangan raduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Peminat pendengar semua, klik mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangnya pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicek sini di Gelam FM 95 MHz Sawatah Jalan. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-adik peminat semua. Tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah. Minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati, gitulah. Ataupun peribat kod caracon yang kering kerat, gitu. Untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bimek apa saja, gitu. Jangan duk main terosak, jangan duk bawa derah, gitu. Untuk petani tu, bu pun juga ada hak ataupun ada berita lah nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-adik peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah pre-pruan. Kek panah, setah hujan, kek panah, gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni, banyak kan nak jadi demes, semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu. Gitulah, kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena, apa orang panggil? Kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Krom Utut Nyum Betaya. Katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi. Ke hujan, ke panas. Kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana. Jaga diri lagu mana. Cara-caranya kita kena buat baik mana. Gitu adik-adik, kita kena jaga diri baik-baik. Lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit. Tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung, ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni. Nak demek, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah. Hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun patik cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur we cukup, yang duduk di tempat orang ramah-ramah, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizik roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita apa orang panggil, kita sangkit, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mana, gitu. Ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mana, dah gitu dek akak. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur we cukup lah, tidur we cukup, rehat we cukup, tidur we betul piye, ataupun tidur petai, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan kita, makan hari-hari kita ni, penting juga kena makan yang ada faedah. Yang duduk makan barang minyak lebih banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis, payam. Apa orang panggil, kita kena makan air saja lebih banyak. Lebih-lebih lagi, kita ni kena makan air berapa gelas hari, air saja, tak kira air manis, tak kira apa. Kita apa orang panggil, kita liang air manis. Lepas tu apa orang panggil, okam langkai, dah petai-petai, hunga, tak kira lah hunga, ataupun tak ada masa kita, wi badan kita ni tubik peluh, ataupun orang panggil tu, main suka lah petai-petai gitu. Lepas tu, orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja, dah jaga diri, gitulah kita. Bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja. Yang mana yang baru ni, apa orang panggil, virus hantar. Gitulah, kena jaga.
kena tengok. Ah, lepas tu kita kena dengan berita dari apa kita panggil, dengan berita daripada berkena air lah, tak kira ke seorang sahabat esok ataupun sewaktu diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar gitu. Pertanding apa kita panggil, pertanding tu bu ada jaga diri baik-baik lah, we kita tu boleh jaga diri jauh pada menyakit gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita pertanding. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start apa tu. Klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama tarot, lepas tu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga, ruangnya pedoman hidup.

Gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana. Tak kira lah baru sudah kerja baru kelek beli tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz. So waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan dah sahat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerin baris suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi, dia panggil ahbar, ulama-ulama Yahudi. Dan penduduk Yahudi di Madinah ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya, Yahudi puasa ni kenapa? Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram, puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah. Bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib. Bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu, ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Lepas tu berubah nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, itulah. Nama depan tu, nama depan Fir'aun. Jadi, waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Fir'aun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500 ribu. Satu riwayat, 500 ribu. Nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Itulah, sampai depan laut. Kemudian apa, berlaku mukjizat di belah laut tu. So, kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan, peristiwa Nabi Musa belah laut, laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan kaki pun naik debu lah. Jalan tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu, pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang Rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda raib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda raib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat? Wallahu a'lam. Bila pengikut dia kata inna lamudrakun, mesti kena penggal. Satgi habis semua, mesti kena penggal. Nabi Musa kata kalla, takkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah sayahdin, yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat, macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa saat ini, macam mana Allah nak tolong, Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana, tak tahu. Tiap-tiap bulan main ujian. Tiap-tiap bulan.
Hak bulan lepas tak ada habis lagi. Allah buat main hak baru. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali, kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik lagi. Gua Hira saya larat naiklah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni lagi. Ni mihrab ni. Ha, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah aja. Dia punya gua tu, gua tu, gunung tu tinggilah. Gunung Thur tu tinggi. Gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana. Mesti nampak muka kita diorang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana tak tahu. Nah, macam tu eh. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah tuan-tuan, gelap dah, depan tu dah gelap, tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa depan laut nak seberang macam mana? Anak-anak kecil, orang tua-tua memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap, inna ma'iyya rabbi sayahdin, Allah mesti tolong. No? Maka peristiwa tu 10 Muharram, setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan daripada pagi sampai maghrib juga sama. Maka Nabi pun sebut, nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esok lah 9. Ni maghrib tak sah masuk dah lah 9 maghrib tadi. Dan esok 9. Maka 9 dan 10. Apa nama ni? 2 hari yang disunatkan berpuasa. Yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni, dia hapuskan dosa setahun yang lalu. Habis setahun. Dosa kecil lah. Dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sampai pada muka surat 78. Muka surat 78 hadis ke-36. Tak banyak dah. Ini berita gembira untuk saya ni. Hadis 42 saja. Dan malam ni saya akan baca banyak. Sebab hadis-hadis dia berulang. Banyak hadis-hadis dia berulang, kita akan baca sampai 40 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Lima maksiat yang disegerakan balasannya. Kita baca sama-sama. An Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhu qala aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw wa lam yanqusu al-mikyal wal-mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alayhim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walawla al-baha'im lam yumtaru wa lam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallata Allah alayhim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Rawahu Ibn Majah. Artinya daripada Ibn Umar, dia dalam hadis dia sebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada puluhan. Jadi bila ramai daripada Abdullah, dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut, wahai kaum muhajirin. Ha, tuan-tuan tengok bahasa Arab tadi, ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Hak Nabi berdoa tu. Nah, Nabi berdoa kat sahabat, Nabi kata, aku tolong berdoa kat kamu semua, beruntung sahabat. Nah, Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan zaman tu. Tuan-tuan, bila Nabi berdoa, ini nak baca hadis ni. Sebab tadi hak bahasa Arab, tuan-tuan tak faham. Kalau tuan faham, seronok dapat rasa makna hadis. Nabi sebut, wa a'udzu billah an tudrikuhun, aku berlindung dengan Allah supaya kalian tak sempat dengan zaman tu. Pasal apa Nabi kata jangan sempat zaman tu? Alhamdulillah sahabat dah wafat dan mereka tak sempat jumpa pun zaman, dengan lima bala yang akan diturunkan oleh Allah yang disebut oleh ulama-ulama hari ini, termasuk pengarang kitab ni, inilah zaman dia.
Hak Nabi minta berlindung tu saat ni. Hak kita diuji oleh Allah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala bagi umat akhir zaman hak duduk di kita ni lah. Penuh hak, penuh dengan fitnah, ujian, kekeliruan. Ni duk zaman ni setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini. Susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Bila Allah bawa kita main masjid, boleh semayang maghrib isyak, ketika mana 80% orang lain tak semayang, yang tu adalah satu nikmat yang besar yang mesti puji Allah SWT supaya diikat nikmat tersebut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada 5 bala seandainya umat aku buat pada waktu tu, 5 benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut 5 ni. Kita tengok, tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya, dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap. Kan? Apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan. Boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang. Orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur. Sama-sama anak remaja. Hak minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hak darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Sok-sok khabar. 4 ke darjah 3 minta berzina, minta nak try sekali. Dia tu try. Tapi ayat zina, ayat nak berzina, bukan ayat, bukan try cium pipi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata ini dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha. Mereka boleh sembang. Sembang tuan. Sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja. Saya sebut tak satu contoh. Bukan anak remaja saja. Yang berkahwin, yang ada anak. Hak suami ada anak dah. Hak perempuan tu ada anak dah. Hak laki pun ada anak dah. Hak suami, hak laki tu suami orang. Yang perempuan tu isteri orang. Zina. Ini ada mesej. Tu orang-orang liat kot ustaz. Orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah. Punya kritikal. Sampai sebahagian. Sebahagian. Bukan kata hak masyarakat awam ni. Sampai di sekolah. Sebahagian. Sebahagian. Guru. Sama-sama pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut. Sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu. Zaman yang cukup bahaya. Orang berani berterus terang. Berani sembang. Berani mengaku. Zaman ni dah. Zaman ni. Semua orang perasan. Semua orang. Dia boleh dengar daripada telinga kawan dia.
saya sini-sini cerita. Dan sembang tu bukan bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kena dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dia tulis ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ta'un ni kata para ulama hadis ialah penyakit yang berjangkit. Disebut ta'un ni penyakit, penyakit yang berjangkit. Dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ni. Apa dia? Penyakit AIDS. HIV. AIDS. Yang setakat ni sudah lebih 40 juta orang satu dunia. Setakat 2003 silap. Bukan 2019, saya pun silap. Saya tengok fakta. 2003 satu dunia yang kena dengan penyakit ini sudah mencecah 40 juta. Malaysia tak terlepaslah di antara yang menyumbang kepada angka tersebut. Cuma mereka duk cari penawar. Sekarang kalau dulu 2 tahun mati. Lepas tu tambah 3 tahun, 4 tahun. Sekarang yang paling lama 8 kata saya. 8, yang paling lambat 8 tahun baru mati. Dia makin panjang pula dah. Bukan pula dah tu kita seronok depa mati. Kan? Bukan begitu, tapi teknologi itulah ubat penawar. Penyakit itu didatangkan oleh Allah. Mana-mana para ulama yang hurai hadis ni, dia akan sebut penyakit tu penyakit HIV itulah, AIDS tu. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu, zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun? Yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad, mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki. Dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok. Ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan. Daripada kontrak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam, hak paling sikit sekali. Tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu di sini.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hak LGBT termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu. Zaman yang dahsyat. Semua kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Kan? Nas'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok. Ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan daripada kontrak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam hak paling sikit sekali, tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan, mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan betul orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Lepas dia adjust tuan, hak tempat timbang tu, dia adjust. Hak jual, minta maaf lah no. Hak, tak kira lah, tak payah sebut lah jual apa pun. Bukan semua, sebahagian. Dia duduk pergi adjust hak tambah bawah tu. Macam mana tahu tu ni, kan? Kalau tuan-tuan timbang kat dia, kita nak 5 kilo, dia baru 4 kilo setengah ya. Tapi atas timbangan dia tu memang dia pergi sampai 5 juga. Dia pergi sampai 5. Tapi dia adjust ke bawah tu. Tak. Dia pergi tang 5. Angkat plastik yang sama, tuan-tuan tak kat penimbang orang lain, baru 4.5. Ni, hak duk berlaku ni. Hak terbaru ni duk berlaku pula. Dia adjust tu. Subhanallah. Maka contoh mengurangkan timbangan, penipuan dalam timbangan, sukatan yang saya sebut tadi, sampailah kepada contoh yang lain juga. Hak penipuan dalam urusan semua ni, hak jual beli, kita beli bagi duit beli barang ni tak dapat seperti kualiti tersebut. Kita bagi duit sekian nak dapat perkhidmatan sekian, tak dapat perkhidmatan macam tu yang elok, yang benar. Banyaklah tuan, no? Sindiket dan sebagainya. Hak tu semua berlaku. Semua telah pun berlaku dan kesemua kita menyedarinya. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok dikeliling banyak, waktu itu akan turun azab yang segera, iaitu satu kemarau, yang kedua susah cari rezeki, tak berkat, cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim, untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah. Kejahatan pemimpin sengaja Allah Ta'ala hantar untuk mendidik kalian. Kerana di kalangan kalian ada kelompok-kelompok yang ramai melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Itu tuan-tuan. Itu nombor dua. Maksiat yang kedua, yang Nabi sebut, maksiat yang kedua ini, kalau banyak yang buat, ramai yang buat, dia akan turun bala ni segera, sebelum akhirat turun di dunia. Nombor dua tadi ni. Dan memang dalam kehidupan kita hari ni, 2019 ni, banyak penipuan. Macam-macam sudut. Sindiket, tipu, skema telefon, lepas tu suruh bagitahu nombor apa, bagitahu kata berhutang. Begitu banyak. Ahli keluarga kita, mak kita, adik kita semua pakai bersembang lah. Ada kemarin telefon. Suruh bagi nombor ni, lepas tu suruh tekan nombor sekian. Subhanallah. Jadi banyak. Inilah penipuan ni. Ini menipu hak Nabi sebut ni. Ketika berlaku penipuan itu begitu banyak di kalangan kamu, maka tunggu, Allah akan turunkan segera azab dia. Turunlah. Dan memang dah turun. Dan memang Allah turunkan. Dua. Tiga. Tiga. Tengok apa dia. Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan. Mereka ni manusia. Kita semua, umat Nabi Muhammad, yang hidup pada zaman berlakunya maksiat yang ketiga ni, iaitu umat Islam tidak mengeluarkan zakat. No, umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Di Malaysia, Alhamdulillah, zakat meningkat tiap-tiap tahun. No, zakat meningkat setiap tahun. Kalau di Selangor, hampir 1 bilion. 2018, Selangor berjaya kutip 794 juta. Berapa orang kan? Nak dekat 1 bilion zakat. Wilayah persekutuan pun kalah. Pusat Penghutang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Sekutuan PPZMA IWP. Dan 2018, 651. Nak dekat, kalau campur dua tu, negeri yang ada dekat tu, hampir 1.4 bilion. 1.4 bilion zakat. Cerita banyak lah ustaz. 1.4 zakat untuk dua negeri itu. 1.4 itu, tuan-tuan, yang keluar zakat tidak melebihi 60%. Belum semua lagi. Belum semua lagi. Seandainya kesemua orang kaya dan orang-orang yang cukup syarat untuk keluarkan zakat mengeluarkan zakat, nescaya tak ada orang miskin dalam bumi Malaysia. Baru zakat. Baru satu sumber saja, zakat saja. Tak ada orang miskin di Malaysia. Tak ada. Semua hak susah-susah ni boleh dapat, semua boleh dapat. Duit bulanan boleh dapat, perkhidmatan sekian-sekian khidmat. Maka berlaku tak suasana ni? Suasana orang tak keluar zakat ni? Berlaku. Tidak melebihi 60%. Oh, banyak lagi ustaz. Masih ramai yang tak berkeluar. Sebab apa? Sebab zakat ni bila dia 2.5%, 1,000 ringgit tuan-tuan. 1,000 ringgit. Nah, tak bunyilah. Hah? 25. 25 ringgit eh? Ha, 1,025. Kalau 10,000, 250. Kan? Betul lah. Dia bila banyak 60,000, KWSP mana ada 30,000? KWSP. 130. Duk lama dah. Dia jadi berat. Nak berkulak 800 zakat, nak berkulak 1,500 zakat, dia jadi berat azan. Okey, baik. Itu yang ketiga. Jenis maksiat yang ketiga yang seandainya dilakukan oleh kebanyakan umat Nabi Muhammad, maka akan diturunkan bala yang segera kepada mereka. Nombor tiga, zakat. Selesai zakat. Zakat dia berkait dengan hujan. Zakat dia akan berkait dengan hujan. Tapi disebabkan alhamdulillah di Malaysia ni zakat meningkat setiap tahun. Walaupun jumlah tu sebenarnya ramai lagi yang tak keluar zakat, ramai lagi. Alhamdulillah berlaku peningkatan. Dan Nabi sebut ketika mana sampai satu hari semakin ramai yang tidak mengeluarkan zakat, semakin ramai yang meninggalkan zakat, semakin ramai yang sengaja melupakan zakat, kalian akan lihat Allah akan menahan air hujan dari langit, dia jadi kemarau yang panjang. Sekarang ni kenapa ramai juga yang tak keluar zakat tapi turun juga hujan? Nabi sebut laulal bahaimu rutta wal atfalu rudda wasyuyukhu rukka. Kalaulah bukan kerana Allah ihsan kepada melihat binatang-binatang yang nak minum, orang-orang tua yang rukuk kepada Allah, ramai orang-orang tua yang rukuk, dan juga anak-anak kecil yang masih menyusu, kalaulah bukan kerana ihsan kepada tiga golongan ini, kata Rasulullah, nescaya apabila ramai di kalangan kamu yang tak keluarkan zakat, Allah akan terus menghalang air hujan untuk diturunkan. Tapi sebab duk ada ni, duk ada hak tiga kumpulan ni. Kemudian, nombor empat. Dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah. Kalau tuan nak tengok hak nombor empat ni, bahasa Arab dia, walam yang qudu ahdallah. Yang tu, walam yang qudu ahdallah. Baris keempat dari bawah kiri. Baris keempat daripada bawah kiri. Yang tu dia punya bahasa Arab dia. Bolehlah tulis kat situ nombor empat. Walam yan qudu ahdallah. Mereka menyalahi, tidak menunaikan janji-janji Allah dan Rasulnya. Ini maksiat yang keempat. Apabila ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang mengingkari perjanjian dengan Allah dan Rasul. Apa dia perjanjian dengan Allah dan Rasul? Ini harian ni lah, yang harian kita ni, buat apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh, tinggal apa yang Allah dan Nabi larang. Yang tu lah hak nombor empat ni. Ramai tak zaman ni yang apa, buat yang apa yang Allah dan Nabi larang? Ramai. Yang dilarang itu yang dilakukan, yang disuruh ditinggalkan. Maka Allah akan turunkan azab. Apa dia azab dia? Apa bala dia? Setiap maksiat tak sama, dia punya bala dia tak sama. Nombor empat, Allah menurunkan ke atas mereka musuh. Allah hantar mai satu musuh, setiap negara tak sama. Di Malaysia, Allah hantar mai satu kaum, dia buat macam ni. Di Saudi, Allah hantar pi satu kaum macam ni. Di Mesir, Allah hantar pi satu kaum, dia buat macam ni. Tapi kesemuanya, musuh itu akan merampas sebahagian dari apa yang ada di tangan orang Islam. Sikit-sikit Allah Ta'ala ambil. Melalui siapa? Melalui musuh-musuh kita. Itu cara Allah mendidik, kan? Ramai yang tak berpegang dengan syariat Allah, ramai yang tak buat tuntutan Allah, ramai yang langgar larangan Allah, dia punya bala dia, aku hantar pergi ke hampa, satu musuh, sama ada Islam sendiri ataupun bukan Islam, dia tarik apa yang ada di tangan kamu. Luas tu, macam-macam boleh jadi. Tak nampak kan? Satu-satu hilang, satu Allah tarik, dua Allah tarik. Benda hak di tangan kita, nikmat, nikmat, kelebihan, keistimewaan kita, apa sahaja. Itu nombor empat, Allah tarik. Nombor lima, dan apabila pemimpin mereka, pemimpin orang Islam, tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya, menjadikan hukum Allah yang dalam Quran, hukum dalam Quran, sebagai pilihan. Pilihan ni bukan tentang kita ambil undang-undang dalam Quran tu buat pilihan, nak buat ni ke nak buat ni, bukan tu. Pemimpin orang Islam tak ambil, tidak memilih hukum Allah dalam Quran dan menjadikan sebagai perlembagaan. Dia tidak dipraktikkan. tidak ambil untuk dilaksanakan, maksud saya. Apabila pemimpin-pemimpin orang Islam, kata Rasulullah, tidak menjadikan hukum-hukum Al-Quran untuk dilaksanakan, maka Allah Ta'ala turun ni. Maka di waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Dia jadi huru hara sama-sama kita. Dia jadi huru hara tu sama-sama orang, sama-sama orang Islam. Sebab apa? Sebab meninggalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Bukan banyak pun. Hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tak sampai 10 pun. Yang mencuri dipotong, yang minum arak disebat, yang berzina direjam atau disebat, yang qazaf dibuat apa, yang tu saja, yang tak sampai 10 itu saja yang diminta oleh Allah untuk menguji mereka-mereka yang Allah sendiri angkat untuk menjadi pemerintah. Tu'til mulka yu'til mulka man yas tu'til mulka man tasha. Dialah Allah yang mendatangkan kerajaan kepada orang yang Allah pilih. Allah yang bagi kat dia kerajaan dan kekuasaan. Maka Allah nak uji. Aku nak wajibkan kepada kamu dalam Quran yang kamu tengok berapa ribu ayat, tak sampai 10 pun hukum-hukum yang ada dalam tu yang aku minta dan wajibkan, wajib tuan untuk dijadikan sebagai untuk dilaksanakan. Ha? Ada hari ni dilaksanakan tak? Jawapannya tidak dilaksanakan. Kita orang biasa kan yang tak ada kuasa untuk mengatakan ya ataupun tidak, maka kita menyatakan kepada Allah tak setuju kita dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan, ha? Yang diambil oleh pemerintah kerana mereka tidak melaksanakan hukum Allah tersebut. Kita nyatakan tak setuju. Lepas tu hak lain ditanggung oleh mereka yang berkuasa lah. Sebab tu Sayyidina Umar waktu dia jadi pemerintah Amirul Mukminin, presiden umat Islam, Sayyidina Umar pernah berkhutbah dalam satu minggu. Dia sebut wa inni akhafu, dan aku sangat takut, in tala bin nasi zamanun, nanti dah lama-lama, nanti orang Islam dah lama, semakin lama bertambah, ayyaqulu, mereka akan sebut satu hari nanti, la najidur rajma fi kitabillah, kami tak pernah baca pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah, kami tak pernah jumpa pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah. Contoh Sayyidina Umar buat. Satu hari Sayyidina Umar kata, aku takut akan keluar umat Nabi Muhammad yang sebut tak ada undang-undang dalam Quran, mana ada undang-undang rejam, potong, sebat dan sebagainya ni, tak ada. Maka mereka menjadi sesat kerana meninggalkan satu kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang itulah yang berlaku pada zaman kita hari ini, malam ni, bahawa undang-undang Allah itu tidak dikeluarkan daripada Quran untuk diamalkan dan dilaksanakan, tak ada. Pemerintah kita tidak lakukan perkara tersebut. Nah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian hadis yang ke-37, tuan. Tengok muka surat 81. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها qal idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Rawahul Bukhari. Hadis ni Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat, majlis ilmu mengajarkan Islam. Macam ni, alhamdulillah. Kemudian Nabi duduk bercakap, mai satu orang badui. Mai satu orang badui. Dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, sahabat-sahabat badui ni siapa dia? Badui ni pedalaman. Orang pedalaman yang duduk di padang pasir. Islam. Dan perangai mereka kasar dan dia kurang protokol. Dia mai, dia nak sandak ke dinding, dia sandak, dia tengok. Tapi Islam, dia tahu Rasulullah. Mai badui lain, dia masuk, tak tahan kencing, dia kencing dalam masjid. Sahabat ligah, Nabi kata, jangan, jangan. Ligah lagi, penuh. Tunggu, duduk, duduk. Nabi suruh duduk. Duduk, semua duduk. Yang paligan dia, kawan duduk kencing, tak habis lagi. Sahabat tengok belakang, kencing dalam masjid. Pakat sahabat pakat serbu, Nabi kata jangan, duduk. Hampa serbu, sekejap dia lari satu masjid. Badui. Bila badui mai, sahabat akan suka. Kenapa? Sebab badui dia tak malu nak tanya soalan-soalan. Soalan bodoh lah, kita kata soalan. Sahabat lain ni dengan Rasulullah sangat segan, malu, hormat, tunduk, apa semua. Haibah. Haibah Rasulullah. Tapi kalau badui dia tak ada protokol. Dia mai, Nabi duk cakap, dia tanya, ya Rasulullah, kiamat bila kiamat? Kiamat. Nak tahu kiamat je, tak mau duk apa duk kamu janganlah apa. Nak tahu kiamat hari apa? Dia duduk kat pintu, dia tak, matasa kiamat bila? Dan Nabi duk cakap. Tapi soalan tu sahabat pun teringin tahu. Tuan-tuan, soalan kiamat bila? Tuan-tuan nak tahu tak? Saya pun nak tahu. Kalau Nabi ada jawapan, saya pun nak tahu. Tuan-tuan pun nak tahu. Nabi boleh beritahu lagi 342 tahun, hari sekian, bulan sekian. Bahkan sahabat semua nak tahu bila kiamat. Cuma tak tergamak nak tanya. Malu nak tanya. Badui ni mai, Nabi duduk cakap, dia tanya, ya Rasulullah, kiamat bila? Kiamat. Nak tahu bila je, tak mau nak dengar, kena buat hal ni. Maka tuan-tuan tengok hadis ni, bila dia tanya bila kiamat, Nabi terus saja bercakap dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya tadi. Ni saya baca terjemahan bawah ni. Ni saya baca terjemahan. Baris bawah sekali, nombor 2 bawah sekali. Nabi tak jawab waktu tu. Maksudnya sebab memang Nabi tengah berkuliah, dia main-main berdiri terpacak duduk tang tu, terus tanya soalan. Nabi menghabiskan. Sahabat heran. Sebab perangai Rasulullah ni selalu, bukan selalu, perangai Rasulullah ni sangat mulia. Nabi akan layan terus walaupun perangai dia tak elok. Sepatutnya waktu Nabi duk cakap-cakap, dia selik tu dah boleh makan penampak Sayyidina Umar dah tu. Sepatutnya kan. Pang pikut tu kan, Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah tak marah dia, cuma Nabi perhabis ayat. Bila Nabi perhabis ayat, sahabat tengok. Sahabat kata Nabi tak dengar. Sahabat yang, dan sahabat lain kata tak, Nabi dengar. Tapi Nabi tak suka cara tu. Tengok nah. Maka sebahagian yang hadir berkata, baginda mendengar. Tuan-tuan tengok apa yang dinyatakan. Muka surat 82. Tetapi pernyataan itu tidak disenanginya. Tidak disenangi Rasulullah. Pertanyaan itu tidak disenangi Rasulullah. Sementara yang lain pula berkata, sahabat lain kata tak, Nabi tak dengar. Kemudian bila Nabi selesai, Nabi perhabis ayat tu je. Nabi duduk tengah bercakap kat sahabat, Nabi selesai, Nabi terus tanya. Aina sa'il? Bahasa Arab dia. Betul. Aina sa'ilu anis sa'ah? Siapa hak tanya tadi? Bila kiamat? Dia kata saya ya Rasulullah. Sahabat seronok dah. Kan Nabi jawab soalan tu, memang sahabat tunggu. Nabi pun tanya, Nabi pun kata apabila amanah disia-siakan. Maka
2: Awas Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
6: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรับช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
5: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่า

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะ25พฤษภาคมซาปาตปะปะมิถุนายน2025ตนแนปรสมีแลนดิ้ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameri bagi sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci, Mokci. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ini adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Itulah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau-kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

Fajala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu, klik berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa. Dalam ruangi hidup dalam iman yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tasi Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, bila-bila kita dah nak jenera tu, dah mailah, dah sama-sama kita tu saat ni pakat-pakat mari kita nak beringat dan kita tu saat ni nak jaga diri kita masing-masing untuk kita nak dapat selamat dunia dan akhirat. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni tu dah tajuk dah yang kita nak bincang bersama dengan adik kakak ni dah tentang kita pakat-pakat mari nak kira. Dah pakat-pakat mari nak kira. Dah di atas hidup kita hari-hari ni berapa. Ah, tu dia. Kita nak mari kira di atas hidup kita hari-hari ni. Dah. Masa dah berselisih ganti. Lepas sehari seminggu, lepas seminggu sebulan. Lepas bulan setahun. Jadi, dah gila ganti gitulah. Dah kalau gitu, dah hari ni kita nak mari kira lah bagaimanakah kita nak jadi dah umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ni ibu bapa we jadi faedah we jadi manfaat deh. Kita dah mari bincang bersama adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. umur kita ni ibu bapa dah saudara-saudari. Walaupun seminit, walaupun sesaat, adalah kurnia Allah yang amat besar dan sungguh berarti. Ini dia tanda kesyukuran kita pada Allah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan yang patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Jadi nak ayat kata gini, ibu bapa, umur hak tu hari kita ni, walaupun satu minit, walaupun satu saat, semua benda ni jadi regor berlaku, ibu bapa. Dah. Jadi regor. Walaupun sutar yang kita kata benda ni ya jadi regor. Dah. Bagi kita. Kita nak, kita tu saat ni, dah. Nak dinamakan, nak kata tanda kita syukur kepada Allah saat ni, ibu bapa. Ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Nak cek kata seorang hamba tu saat ni, syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tanda dia tu saat ni ibu apa? Nah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Kita banyak takwa, banyak takut pada Allah. Tanda kata kita tu saat ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah dengan senang hati kita melakukan apa saja suruhan Allah. Buktinya ibu bapa, kita ni wasa senang hati. Bila kita pergi buat, kita melakukan perintah Allah ni wasa senang hati. Itu dia. Kalaulah kita tak boleh buat perintah Allah, tak boleh tunaikan hukum Allah, ibu bapa, puasa tak sudah. Tu ya begitu. Puasa tak sudah, puasa sepodok lekat utai dah. Puasa dekat lekat utai tu. Lalu tu, dah, kita tu saat ni, dah, puasa senih hati, puasa tenih, bila kita melakukan suruhan Allah. Dan dengan rela hati kita tinggal apa jiwa larangi Allah. Kita rela. Kita jang. Nah, apa saja benda hak Tuhan larang ni kita jang tinggal. Ni dia. Nah, kita jang tinggal apa larangnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nah, perkara lalu yang kita lakukan, kita hisap dan kira. Benar yang kita lalu gidah tu, ibu apa, yang kita buat dah tu, kita kena kira. Perlu kita hisap dan perlu kita kira. Gapo gatik. Dah. Yang kita kena kira, yang kita kena hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amalan yang dikira ibadat. Bila kita kira tu ibu bapa, dah. Jadi, nah. Kita tu saat ni, kita kira kan. Dah, hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amal ibadat. Bila kita kira, kita hisap lagi tu, adik kakak, umur kita hak ada lebih sikit lagi tu, kita dah pakat-pakat kira untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kalau kita mati banyak dosa daripada pahala Allah hok ning ko. Kalaulah kita tu saat ni mati, kita banyak dosa daripada pahala ni, ibu apa kita ni orang yang paling rugi sekali. Itu dia. Alangkah ruginya kalau kita mati, amalan kita terlalu sedikit. Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Alangkah rugi buat apa kalau kita mati, amalan kita sikit. Amalan kita sikit, dah kita rugilah. Dah kita nak layak ke tak diri kita nak masuk dalam syurga kalau amalan kita sedikit buat apa. Itu dia. Dah. Segala yang ada pada kita hanyalah amanah dan simpanan yang akan dituntut dah semula di padang mahsyar. Itu dia. Nah. Jadi dah segala yang ada pada kita ni ibu apa? Dia jadi simpanan kita. Nah, jadi simpanan kita, jadi amanah kita di padang mahsyar esok. Kalaulah amalan kita tu sikit, dia akan tutup kita. Allah, dia kata, wakponyo tuweku ni tak bergaduh buat amal wi banyak-banyak. Jadi dia akan tutup. Itu dia berapa dah. Itu dia. Kalau begitu, tiada apa yang istimewa pada kita. Kalau gitu gak, dah. Tak ada sekarang habuk lah benda yang hok jadi pisik untuk kita ni. Nah, sebab apa? Sebab kita esok ni, kalau kita tak buat amal ibu bapa, nantilah ruginya kita. Kalau kita tak ada amalan, dah, kalau kita tu saat ni sikit bekalan kita, rugilah kita di akhirat esok. Jadi, dah, bagaimana boleh kita pandang ringan segala dosa-dosa dan larangan Allah bila berbuat dosa. Jadi, kok mana boleh kita ni bila kita tengok dosa, dah kita pandai kepada dosa tu, kita ringin. Itu dia. Wak ringin-ringin main, wak mudah-mudah main. Dengan dosa ibu bapa. Itu dia. Dah. Sebab itulah kita kena jagalah lebih baik-baik. Nah. Hati orang beriman segera teringat dahsyatnya api neraka. Hati orang beriman ni ibu bapa, bila dia nak buat dosa tu dia takut. Ni dia. Bila dia nak buat dosa, orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Takut ke apa? Takut kepada dahsyatnya. Dah dahsyatnya api neraka. Ni dia. Takut dahsyatnya api neraka. Ni dia. Tergambar di ruang mata kita. Orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Dia bergambar di mata dia tu saat ni. Di ruang mata kita, bagaimana nanti malaikat yang garang dan bengis mencergah kita. Itu dia. Dia takut. Bila dia nak buat dosa tu, orang beriman ni dia takut. Tergambar di mata dia. Tergambar tengok malaikat yang bengih, yang baikkan, yang takut. Yang dah nak makan daging-daging kita. Dan capuk kita dah ke dalam neraka. Ya nampak. Ni dia. Maka api pun membakar kita bagai membakarkan daun kering. Ni dia. Dia tengok orang beriman ni bila dia nak buat dosa ni, dia takut. Nah, takut malaikat tu saat ni dengan bengihnya mari dah lepas dan campur masuk dalam neraka. Dan api neraka tu saat ni membakarkan kita seperti daun-daun yang kering. Ni. Tu dia. Nah. Ni hati orang berimeh buat apa. Bila dia nak buat dosa tu, dia ingat lah. Dia takut. Apa kita tak mikir. Dah. Kita tak mikir buat apa. Tak takut teka neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksudnya ibu bapa, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan diri dan membuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ni dia. Tuhan kata, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyumbangkan. Oh, orang tak sombong. Itu dia. Negeri akhirat ni Tuhan jadi untuk orang yang tidak sombong. Itu dia. Dia tidak sombong diri dia. Dan tidak membuat kerusakan. Tak buat kerusakan, tak buat zalim. Itu negeri akhirat. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ibu apa dah? Tak, sebab itulah. Hari ni ibu apa amalan kita. Amalan kita tak kira lah amalan gapo. Dah supurnya ikutlah. Dah kalau kita poso. Ni dekat nak poso dah ni. Nah, dekat nak poso dah tak banyak. Tak banyak bulan dah kita ni nak poso. Misalnya kalau kita poso ibu apa. Poso ni dia mengajakkan kita untuk kita muhasabah diri kita dan mengira diri kita. Poso. Nah, mengira apa saja perbuatan dan amalan kita. Nah, kerana ke mana pun kita pergi, ke mana pun kita berada, Allah tetap melihat kita. Ini nak ayat kata, ikut kita duduk mana. Ikut kita buat gapo, ikut kita buat gapo duduk mana, Allah tetap duduk melihat kita. Nah, Rakib dan Atid tetap mencatat dan menulis semua perbuatan kita. Malaikat Rakib dan Atid ni buat apa? Sentiasa duk tulis. Dah, duk catat. Dah, dan menulis semua perbuatan kita. Bermula daripada perkara yang dilarang yang kecil-kecil, sampailah yang haram dan dosa besar. Itu dia. Kalau amalah tak baik pun, dah mula kita mula buat gapo, dah malaikat tanda tulis. Nah, tu dia. Nah. Amalan-amalan kita juga pasti kita kira. Amalan kita ni bapak kita kena kira juga. Dah kita kena kira juga. Kena kedak ataupun sepernah kedak. Dan sebaliknya. Amalan kita pun kita kena kira agak ibu apa dah. Kita buat tu molek ke tak. Itu dia. Jadi tiga amalan ibu apa yang jadi asas bagi kita. Dah. Pak amalan. Pak amalan yang jadi pokok. Dah, dan asas. Sama-sama kita kena cek. Satunya poso. Yang keduanya zakat. Yang tiganya haji. Yang keempatnya semaya. Pak-pak ibadat ni ibu apa adalah sebagai pokok dan asas. Cuba kita cek bagaimana semaya kita. Kita terah tengok semaya kita balas mana. Kita cek tengok semaya kita lah mana. Bagaimana semaya kita dengan isteri kita. Semaya kita. Dah. Kita dan isteri kita semaya lah mana. Bagaimana anak-anak kita semaya. Anak kita pun tak kena cek juga. Semaya tak ni. Kita cek semaya hak kita. Kita cek semaya hak bini kita. Kita cek semaya hak anak kita. Itu dia. Dah. Alangkah sedih dan sengsara kita di dunia ini dan di akhirat kalau anak-anak tak semaya. Sedihlah kalaulah anak kita tak semaya. Kalaulah bini kita tak semaya. Nyanyo ibu apa. Sedihlah kita dah. Mengikut kajian ulama semayang itu ada 9 perekat. Oh, ni dia. Semaya kita ni, berapa ulama yang kaji kata ada 9 perekat. Itu dia. Lepas tu, kita ceklah semaya kita masuk dalam perekat mana. Ha, ulama yang bagi kata semaya ni ada 9 perekat. 9 perekat lah. Pertama, peringkat pertama, kita boleh lihat hari ini sudah ramai yang tak semaya. Kalau semaya pun lama-lama sekali. Inilah golongan yang paling sengsara menganyai diri sendiri. Oh, tu dia. Orang tak semaya ni, ibu bapa. Semaya lama-lama sekali. Beratlah. Dah. Semaya lama-lama sekali ni, dah orang ni, dia panggil gulungan yang paling sengsara, gulungan menganyai diri dia sendiri. Oh, ni dia. Orang tak semaya, orang tinggal semaya ni, buat apa? Masuk dalam kata, orang buat nyanyo diri sendiri. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua. Nah, ni nak cek, nak kira ni. Orang yang semaya, orang yang mengerjakan semaya secara zahir saja. Dah, ia semaya secara zahir saja. Baca air pun masih tak betul. Nah, baca air dia pun masih tak betul. Belajar semaya dia tak mau. Dah, orang suruh mengajar, orang suruh mengaji, hal semaya suruh belajar semaya tak sih. Ilmu tentang semaya tidak ada. Dia tak ada ilmu tentang semaya. Cuma ikut-ikut orang. Inilah ibadat yang bukan ibadat namanya. Oh, ni dia. Ya semaya tu orang ya. Dia tak tahulah. Tak tahu gapo. Nah, baca eh dia pun tak kena. Nah, ilmu dalam has, jaga semaya dalam sakut paut dengan semaya pun dia tak tahu. Cuma dia ikut orang-orang saja. Maka inilah dia panggil ibadat yang bukan ibadat namanya. Ibadat tapi tak panggil ibadat ibu apa. Ini peringkat yang kedua. Itu dia. Nah. Peringkat yang ketiga. Orang yang mengajar hal semaya tahu ilmu semaya. Tapi tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Oh, ni dia. Dia mengajar semaya tahu. Orang yang tiga ibu bapa. Ilmu semaya. Dah. Dia ada, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak tolak nafsu. Terhadap tarik ke dunia yang kuat. Nafsu dunia nak. Nafsu tarik pada dunia kuat ni dia nak tahan tak boleh. Itu dia. Dia nak tahan tak boleh. Tak boleh tolak. Nafsu terhadap tarik ke dunia kuat ni dia tak boleh nak tahan. Orang seperti ini, sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tak semaya. Nah, kalau ada manusia, dia semaya. Ini kalau ada manusia tengok ramai, dia semaya. Kalau sibuk, dia tinggalkan. Kalau sibuk, dia tinggal. Dia jauh tinggal semaya. Itu dia. Ini peringkat yang ketiga. Dah. Bersukaria lebih besar baginya. Ia lebih, ia sukaria lagi. Dah sesungguhnya malang manusia seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang paling malang sekali. Ah, orang yang paling teruk sekali. Itu dia. Peringkat yang keempat. Nah, kita pergi peringkat yang keempat. Orang yang sembahyang baca ayatnya betul. Baca ayat dia molek betul. Ilmunya tepat. Ha, ilmu sakuk pauk dengan semaya ni ibu bapa dia tepat molek. Fasih bacaannya. Baca ayat dia pun fasih. Nah. Tapi semayanya tidak khusyuk. Ni dia. Tapi semaya dia tu saat ini tak khusyuk. Fikirnya dia tu saat ni duk melaye-melaye. Tu dia tentang bernego. Dia fikir. Fikirnya dia duk kira ham nego. Duk kira ham nego. Duk kira hatani. Durie. Tu dia. Gulungnya balah ni ibu bapa. Dia panggil inilah gulungan yang lalai. Gulungan yang lalai. Ada orang ada semaya. Nah. Tapi dia tu saat ni dok lalai dengan Tuhan. Dah fikir dia tu dok girato. Tu peringkat yang keempat. Yang kelima. Dah peringkat yang kelima. Orang yang sembahyang cukup lima waktu. Semaya cukup lima waktu ni semaya cukup. Baca ayatnya betul, baca molek betul, fasih baca ayatnya. Baca fasih baca ayat dia. Tapi tak menghayati baca ayatnya. Dia tak faham. Tak menghayati, tak faham maknanya. Tak ada perhati, tak ada faham, baca saja. Pikiran masih melayang-layang sewaktu semaya. Fikir dia duk melaye-melaye tu be. Ni peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam. Ni orang semaya ulama dia bagi malah ni buat apa. Peringkat yang keenam. Orang yang sembahyang bermain tarik tali dalam hati. Ha, balah mana? Dia panggil semaya tarik tali dalam hati. Hai buat apa? Semaya tarik tali dalam hati. Nah. Sekali-sekali khusyuk. Nah, sekali-sekali dia khusyuk. Khusyuk malak. Sekali-sekali fikiran. Sekali-sekali fikirkan hal dunia. Ha, ni dia panggil semaya orang tarik tali ni. Sekali-sekali dia khusyuk. Sekali-sekali dalam fikir dia tu saat ni hal dunia. Tubik. Tubik hal dunia. Apabila teringat sesuatu dalam semaya terus terbawa-bawa. Tu dia. Bawa dia ingat gapo dalam semaya? Ingat dah gua tu. Mari ingat dalam semaya. Dah. Apabila teringat Allah. Ensof dan sedar semula. Bawa tu. Dia ingat kepada Tuhan. Dia sedar semula ibu apa. Ni orang panggil. Semaya. Orang tarik tali dalam hati. Tu. Nah. Semayang orang ini tidak memberi kesan apa-apa pun. Dah semaya orang ni buat apa, tak beri kesan. Tu yang ke, yang keenam. Yang keenam. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh orang semayang. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh. Orang yang sembahyang tepat ilmunya. Oh, ilmu dia pun cukup. Betul dan faham baca ayatnya. Dia baca betul, baca molek, dia faham baca ayat dia. Hatinya tidak berfikir hal dunia. Hati dia tak ada fikir langsung hal dunia. Itu dia. Walaupun dia banyak harta, hatinya tetap khusyuk. Hati dia tetap khusyuk, tak ada fikir apa. Orang ini disebut sembahyang orang-orang soleh. Oh, tu dia ibu apa. Orang yang semaya pasal ni ibu apa? Dinamakan semaya orang soleh. Ini peringkat yang ketujuh. Kita pakai cik. Perangkat yang kelape pula. Perangkat yang kelape. Golongan ini seperti juga golongan yang ketujuh. Dan ini golongan ini supo jugalah. Nah, supo dengan golongan yang ketujuh. Tapi, golongan ini bukan saja dapat menghayati dan menjiwainya semaya. Golongan ni ibu bapa bukan saja dia boleh menghayati dan menjiwai semaya dia saja dak. Tapi semaya itu memberi kesan kepadanya. Semaya dia tu saat ni boleh beri kesan kepada dia. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya hak peringkat yang kelapan ni ibu bapa. Nah. Semaya dia tu saat ni. Nah. Bukan sekadar dia menghayati dan menjiwai semaya saja dak, tapi semaya dia boleh beri kesan pula kepada dia. Dah, walah no. Hilang rasa marah. Tak ada bekan bab pasal marah tak ada langsung. Tu dia. Sebab apa? Sebab semaya tu penyejuk hati. Ni dia. Dia boleh kesan situ. Semaya-semaya ni boleh sejuk mata hati kita. Qurratu ainin. Boleh sejuk mata hati, boleh sejuk mata. Dah. Semaya ni sebagai penyejuk hati dia. Itu dia. Tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Itu dia. Nah. Semaya dia tu saat ni boleh jaga maksiat. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tak baik ibu apa. Nah. Kerana ke apa? Kerana semaya tu dibagai supaya suwi. Supaya suwi. Semaya ni diibarat supaya suwi. Ia mengingatkan dia terus menjadi manusia berarti. Tu dia boleh jadi suwi untuk nak buka, nak pecik dia sebagai manusia yang berarti. Tu dia. Dan dia tu saat ni pula boleh menjadi manusia contoh. Dia tu boleh jadi manusia contoh, boleh buat contoh kepada orang. Dalam kebersihan dia, contoh dalam pergaulan dia, contoh dalam kerja dia. Hati dia duk dengan Tuhan. Lah, inilah golongan yang disebut golongan mukarrabin. Ni dia. Orang hok semaya pekat yang kelapa ni ibu apa? Dia panggil semaya orang mukarrabin, orang hok dekat dengan Tuhan. Tu dia. Nah, yang kesembilan dah akhir sekali ibu apa? Golongan yang kesembilan ni nah dah adalah golongannya tertinggi. Semaya hok yang kesembilan ni hok yang tertinggi sekali lah. Dah, balah mano? Ilmunya tepat. Ilmu dia tu saat ni tepat. Molek cukup. Menghayati dan menjiwainya. Tu dia. Dia menghayati dan menjiwainya. Dah. Makin banyak semaya, makin lazat. Kau dia banyak semaya, kau sedap semaya dia. Dah. Dia sangat rindu pada Allah. Dia semaya, dia rindu pada Allah. Semayanya tepat masa. Semayanya masa tepat. Seperti yang dikandalki oleh Allah. Inilah golongan siddiqin. Golongan orang semaya balah ni ibu apa? Dia panggil golongan orang siddiqin. Itu dia dah. Ni ibu apa dah kita boleh mari cik. Dah kita boleh mari pakat-pakat peksak. Dah pakat-pakat tanda. Dah diri kita masing-masing ibu bapa. Dah pakat tanya diri kita masing-masing. Dah, oleh itu, dah untuk malam ni ibu bapa, dah sikit sebanyaklah tu. Dah berkenaan dengan kita tu saat ni pakat-pakat cik. Pakat-pakat cik. Dah, pakat-pakat cik diri kita. Itu dia dah. Hai itulah ibu bapa, adik kakak sikit sebanyak dah untuk malam ni tu. Dah yang abah sampai sebagai buat peringatan lah. Dah kita pakat mari tengok diri kita pada malam ni. Juga dah malam ni tu. Dah ucap terima kasih lah kepada semua peminat-peminat kita dalam halaman Facebook Live pun baik dan juga di radio pun baik. Tak kira lah. Dan adik kakak, ibu bapa duduk di mana saja tu. Dan mau Ustaz Sufian Datuk ucap terima kasih banyak-banyak oleh itu. Dan malam ni mailah sama-sama kita berdoa lah tu. Sama-sama kita berdoa. Dan sama-sama kita tu saat ni tulus ikhlas dan hati kita ibu bapa. Dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ni tak boleh gila. Kita kena banyak dekat diri kita dengan Tuhan. Kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena banyak ansaf. Kita kena banyak sedar dari ibu bapa. Kalau tak begitu ibu bapa, tak ada masa dah. Tak ada masa dan tak ada peluang, tak ada peria. Dan untuk kita tu saat ni nak orang panggil nak balik. Nak balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Tu dia kita ni orang kata gitulah. Dan kalau kita tak mikir lah ni ibu bapa, tak ada masa dah, tak ada peluang dah. Dalam suasana yang dia panggil gelombang. Dan gelombang suasana yang banyak fitnah. Suasana yang banyak maksiat. Berlaku macam-macam ibu bapa deh. Kalau gitu kita kena pakat kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tempat yang kita tu saat ni dah serah diri kita. Dah serah diri kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah kembalikan segala pekerjaan kita ibu bapa dah. Baiklah, mailah sama-sama kita penuh khusyuk. Dan dengan penuh khusyuk dan rendah diri kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat ibu bapa. Kita pakat mari berdoa bersama dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kita ini, diri kami ini, sifat takwa dan hanya engkau sebaik-baik dapat membersihkannya. Engkaulah mendapat mengendalikannya. Dan engkaulah Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau amat pengampun, amat mengampun lagi maha mulia. Mengasihi keampunan. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sama ada kami sengaja atau kami terlupa. Janganlah sebab dosa yang kami lakukan kami terhalang daripada masuk syurga-Mu. Ya Allah, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ayah dan ibu sangat sayang pada kami. Selamatlah ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteri kami. Sama ada mereka melakukan penderhakaan, sama ada dengan tidak sengaja atau sengaja. Ampunilah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Anak-anak kami adalah permata hati kami. Tanpa pengampunimu, nescaya kami semua tergulung dalam gulungan orang rugi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
0: فَإِذَا

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum menunaikan solat Jumaat, bukan satu saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi solat kita pada tengah hari ini sebelum bersolat Jumaat ialah menjawab kemuskilan-kemuskilan agama. Soalan yang ada di hadapan saya ada lebih kurang 40 atau 50 soalan. Sebelum itu kita ambil peringatan sedikit tentang Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa ini ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hari-hari puasa ini hanyalah hari-hari yang tertentu sahaja. Maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau sedang musafir, harus dia tidak berpuasa dan wajib dia qadha akan bilangan hari yang dia tinggal pada hari-hari yang lain. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itulah yang terbaik. Dan jika kamu berpuasa, maka berpuasa itu suatu perkara yang memberi kebaikan kepada diri kamu, bukan kepada orang lain, jikalau kamu itu orang yang mengetahui. Dalam ayat yang selalu kita dengar ini, rupa-rupanya puasa Ramadan ini atau wajib puasa ini sudah difardukan ke atas umat sebelum kita. Di dalam kitab-kitab tafsir ada sebut, di antara umat yang telah diwajibkan berpuasa itu umat Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Isa alaihi salam. Tetapi mereka telah mengubah akan hukum puasa. Contohnya, apabila difardukan puasa kepada kaum Bani Israel, berlakulah bulan puasa ini dalam musim panas, yang sangat panaslah. Jadi akhirnya rahib-rahib mereka berbincang, musyawarah. Macam mana boleh atau tidak kita nak anjak puasa ni buat musim sejuk supaya tak letih. Akhirnya rahib-rahib ini bersetuju. Lalu diubah hukum puasa, iaitu masa qadarnya daripada musim panas buat musim sejuk. Kalau kita tak tunggu musim hujan bulan 12, anjak puasa. Neh? Dan berlaku pula pada kaum Nabi Isa AS, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ditambah akan hari puasa 10 hari. Asal 30 hari, tambah 10 jadi 40. Kemudian daripada itu, ketua rahib Nasara ini jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia bernazar. Kalau baik sakitku ni, aku nak tambah 10 hari biar umat semua puasa jadi 50 hari. Lalu baik sakitnya dengan izin Allah, ditambah 10 hari lagi, jadi puasa asal 30, jadi 50. Kerana itulah perbuatan menukar-nukar hukum Allah ini haram dan tidak diterima oleh Allah. Kita tak boleh pandai-pandai hukum Allah ini. Bila Allah telah tetapkan, tidak ada khiyarah, tidak ada pilihan bagi kita. Contohnya kita zaman sekarang duduk di Kuala Lumpur ni, nak atur anak sekolah lagi pagi. Susah lagi nak atur anak, kadang-kadang dua sekolah kena atur. Masa yang berlainan, nak masuk pejabat lagi. Bincang-bincang-bincang, gini lah kita semayang subuh pukul 10 lah. Masa rehat pejabat nanti, kita patua lagu tu. Dan kita tambah 4 rakaat lagi jadi subuh 6 rakaat. Supaya Tuhan tak marah akhirat. Tak boleh. Hukum Tuhan tak boleh runding. Yang boleh runding, hukum manusia. Kita tahan dekat traffic light. Tengok budak tu lampu merah masih berjalan. Rupanya pukul 2 pagi. Oleh kerana tidaklah memudaratkan orang lain, maka tidaklah dikenakan tindakan. Nampak? Itu maknanya berlebih kurang dengan undang-undang ciptaan manusia. Tapi orang tengah sibuk, dia lari kat lampu merah, orang lain habis accident, itu kena hukuman. Tapi undang-undang Allah tak boleh. Contohnya, telah ditunjukkan oleh kaum Bani Israel, puasa pun dia ubah. Ubah puasa. Kita tengok kadang-kadang padri, Nasara, yang perempuan dia pakai tudung. Tudung tutup aurat tu, hijab itu asal daripada zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini semua kaum wanita wajib berhijab. Pada masa Nabi Isa masih ada, belum diangkat ke langit, semua umat Nabi Isa yang perempuan wajib berhijab, wajib bertudung. 500 tahun selepas daripada Nabi Isa AS diangkat ke langit, diubah hukum tersebut. Antara hukum yang diubah, hukum berhijab. Lalu dipatwakan undang-undang baru, yang bekerja dengan Tuhan saja, perempuan wajib pakai tudung. Iaitu yang bekerja di gereja. Orang awam, perempuan, tidak wajib lagi bertudung. Itu yang kekal sampai sekarang. Orang awam tak pakai tudung, orang Kristian, orang Nasara, yang padri nannya itu masih kekal bertudung. Itu sebenarnya asal daripada perintah Allah. Nampak? Bukan ni panggil daripada agama lain. Tidak. Asal daripada perintah ini. Contohlah. Jadi kaitan dengan ayat puasa ini, kita ni mantapkan diri, kena kuat. Dengan hukum Allah, tak boleh gunding. Sampai mati pun begitulah. 5 waktu semayang, daripada zaman Nabi turun Isra Mi'raj sampai kiamat, tetap 5. Setelah diturun dari 50 rakaat kepada 5 rakaat, daripada 50 kali semayang kepada 5 waktu semayang, firman Allah, la yubaddalul qawlu min ba', selepas ini wahai Muhammad, tidak lagi dikurangkan daripada 5 kali semayang sehari semalam. Ayyaman ma'dudat, puasa yang wajib ini hanyalah beberapa hari yang terkira. Ini menunjukkan atau menafsirkan maksud agama itu mudah. Inna din yusr. Agama ni makna mudah. Daripada 12 bulan wajib yang kita boleh makan minum, hanya 1 bulan berpuasa. Itu baru dipanggil agama itu memudahkan. Apa kata kalau 11 bulan wajib puasa, 1 bulan dia boleh makan. Barulah teruk kita. Jadi daripada 12 bulan, Allah hanya ambil 1 bulan saja untuk berpuasa. Itu ayyaman ma'dudat, maksudnya yuridullahu bikumul yusra. Allah nak dengan mensyariatkan puasa nak jadi mudah, bukan nak mempayahkan kamu. Sebulan tak boleh makan tu pula, siang hari saja, malam boleh makan. Daripada 24 jam, 12 jam saja berpuasa. Lagi pula diberi mudah. Apa kata kalau sebulan itu daripada 1 Ramadan tak boleh makan minum, hanya boleh makan 1 Syawal. Ramailah yang meninggal dunia. Yang hidup pun ICU semua. Itu mudah Islam ini. Famankana minkum maridah. Barang siapa di kalangan kamu ketika Ramadan sakit. Yang ini sakit yang tak boleh, tak larat nak puasa. Sakit berat. Kalau sakit, pengsan. Kalau dia puasa, pengsan. Kalau dia puasa, rebah dia. Kalau puasa, mutah darah dia. Berat sangat. Ataupun ala safar. Dia sedang musafir. Ini nak balik Teluk Intang. Anu nak balik ke Kulai. Anu nak balik ke apa benda ni. Batu Pahak ni nak balik Kota Baru. Maka boleh tidak berpuasa. Tiga hari dia tinggal, aksiden motor, rebuh motor, patah kaki. Hari yang keempat, dia larat, wajib puasa. Hari pertama aksiden, hari kedua, hari ketiga, tak larat nak puasa, sakit sangat. Boleh tidak berpuasa. Tapi tiga hari itu, fa'iddatu min ayyamin ukhar, ganti qadha selepas hari raya. Wa'adal ladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Dan bagi golongan yang sakit tak sembuh. Sakitnya makin berat. Pada adatnya sakitnya makin berat, makin berat. Kencing manisnya makin parah. Kansernya makin melarat. Dan makin tak larat lah. Orang ini tidak wajib berpuasa langsung. Atau tua amat. 95 dah umur. Tak larat dah nak puasa. Contoh. Tua sangat. Tak larat nak puasa dah. Atau masih remaja. Masih muda. Tapi dia punya sistem tubuh tu tak kuat. Nak menahan puasa. Tapi dia tuntut miskin. Mereka ni tak mengapa, tak ada masalah. Tidak berdosa pun tidak berpuasa. Atas sehari tinggal, satu fidyah secupak beras beri kepada orang miskin. Nak peringat balik, fidyah bukan zakat. Ramai orang salah faham. Dia bayar fidyah macam bayar zakat. Apa dia tu? Dia beri fidyah kepada asnaf zakat. Tak betul tu. Fidyah ini satu golongan saja terima, fakir miskin. Orang lain tak layak. Ada pula bagi dekat masjid fidyah. Fidyah bagi dekat bayar ke mu'allaf. Mana ada? Itu zakat. 8 asnaf. Dia pergi bayar fidyah puasa. Kepada orang berhutang. Nampak? Dia kata, macam mana membayar ke orang berhutang? Dia kata, boleh. Kawan aku kata, boleh. Kawanmu tu ulama' mana? Tak, dia rakan Facebook saya lah. Dia ulama' baru. Geng mazhab Facebooki. Itu hati-hati. Fidyah bukan zakat. Zakat 8 golongan terima. Dengan orang fakir miskinnya, dengan sidabilillahnya, dengan orang berhutangnya. Tak. Apa benda ni, mu'alafnya, musafirnya. Fidyah ingat. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu hanya diberi kepada orang miskin. Bukan golongan zakat. Dan lakukanlah amal-amal soleh, itu yang baik. Kita kadang-kadang benda ni, boring hari ni nak buat benda, tak tahu. Masa pun relax panjang ni nak buat benda. Lah, buat amal soleh. Buat amal soleh. Itu menguntungkan kita. Kadang-kadang boring, call orang tu, call orang ni ajak keluar. Bukan salah. Tapi kalau kita jemu, tak ada kerja nak buat, nampak? Faman tatawwa'a khaira. Lakukan kebaikan. Lakukan kebajikan. Kebaikan tak mesti kita keluar daripada rumah. Kita panggil anak kita, kita buat air milo segelah, bagi dia minum. Itu kebaikan. Nampak? Kita duduk di rumah, kita teringat bahawasanya anak adik kita perlukan belanja. Kerana belanja ni tak cukup musim-musim COVID ni. Kita pun call dia, aku tahu mu tak ada duit. Petang ni aku bank in RM300. Daripada rumah ya. Itu buat kebajikan tu. Tak perlu pergi ke Afrika. Tak. Kadang-kadang kita jauh-jauh buat kebajikan, adik-beradik kita lupa yang susah dekat dengan kita. Kenapa? Kerana kalau kita bagi kebajikan pada adik kita, orang tak tahu. Adik kita pula tu tak ada Facebook, lagilah dia tak wawarkan. Jadi kita sibuk dah, habis seluruh dunia sedekah, adik-beradik diri lupa nak sedekah. Sedangkan anjuran Nabi SAW, sedekah yang paling baik ialah dengan qarabah. Orang yang dekat hubungan keluarga dengan kita. Wa ang tasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau nak bandingkan kelebihan puasa dengan ibadat lain, semua ibadat lain untuk diri dia sendiri. Kullu amal ibni adam lah, semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Wasaumu li, kemudian Allah kata puasa itu bukan untuk dirinya, untuk aku, untuk Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Nah, sebelum kita jawab soalan, satu lagi peringatan untuk kita maklum, bulan Ramadan, bulan puasa, bukan bulan baca Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan, bukan bulan beramal salah. Bulan Ramadan bukan bulan pergi masjid. Bulan Ramadan bukan bulan bersedekah. Pegang yang tu, dulu, kini, selamanya. Betulkan balik persepsi kita yang salah. Ramai orang duk pegang bulan Ramadan, bulan baca Quran. Salah. Jadi dia bulan Ramadan, dia bacalah Quran. Bulan lain, dia baca berita harian. Faham? Ingat, bulan Ramadan bukan bulan beramal. Bulan Ramadan bulan tambah amal. Bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bulan lebihkan lagi bacaan Quran kita. Nah, bulan Ramadan bukan bulan pergi masjid. Seluruh bulan pergi masjid. Bulan Ramadan kita lebih lama duduk di dalam masjid. Nah, bulan Ramadan bukan bulan bersedekah. Bulan Ramadan kita gandakan sedekah. Barulah betul. Sebab tu orang pegang ajaran salah tadi, bulan Ramadan saja baca Quran. Bulan lain, sebelah bulan, simpan Quran. Nah, siapa berabuk Quran. Itu pegangan salah. Bulan lain kita baca sehari 50 ayat. Bulan Ramadan kita baca satu juzuk sehari. 30 malam Ramadan, tamat Quran. Sekali khatam. Faham tak lagi? Bulan biasa kita orang awam jangan kurang dari 50 ayat. Lebih kurang 3 helai. Satu helai biasanya 2 muka surat. Jarang 3. Nabi sebut dalam hadis, man qara' al-Qur'ana fi yaumin wa lailin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Au kama qala, sesiapa yang membaca Quran sehari semalam 50 ayat, lebih kurang 2 helai atau 3 helai, 4 muka surat atau 6 muka surat saja sehari, maka tidak lagi namanya tertulis dalam galangan orang-orang yang lara. Adapun Ramadan, Nabi 2 kali khatam dengan Jibril alaihissalam. Kita umat 1 kali khatam pun alhamdulillah. 1 hari 30 juzuk. Orang yang lidahnya standard baca laju 20 minit. Kita orang awam 26 minit atau 30 minit. Tak larat nak baca 30 minit sekali baca, takut meninggal dunia, bacalah 2 helai selepas tiap sembahyang waktu. Lepas subuh 2 helai, nampak? Lepas zuhur 2 helai, lepas asar 2 helai, lepas maghrib 2 helai, lepas isyak 2 helai. 1 helai 4 muka surat, 4 kali 5 20 muka. 1 juzuk 20 muka. Nampak? Itulah MLM yang tidak akan rugi. Apa ni, perniagaan atau skim cepat kaya kita dengan Allah. Bayar cash. Man qara al-Qur'ana, man qara harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf dari Quran, dia dapat satu hasanah. Al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu hasanah, satu huruf jadi ganda 10. Jadi siapa yang baca alif lam mim, Nabi sebut 30 pahala. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala. Siapa baca sekali Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin, 1560. Kalau kita baca bismillah Fatihah sampai habis, masanya lebih kurang 30 saat. Siapa sini gaji dia 30 saat RM1,500. Tak ada. 3 minggu tak dapat lagi RM1,500. Hang lagi. Muka merah macam kera cari piti. Tak dapat lagi. Ni baca Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin. Orang yang lambat sikit 40 saat. Selesai. Kalau baca berlagu, 1 minit. 1,560 pahala. Nah, kerana Fatihah ada 156 huruf. Nabi kata satu huruf, 10. Nah, itu siapa kerja dengan Allah, garanti kaya. Tijaratan lan tabur. Perniagaan, bisnes yang tidak akan rugi. Kenapa Allah bayar begitu banyak? Kerana Allah ni ghaniyun anil alamin. Dia amat kaya mengatasi seluruh alam. Orang yang paling kaya dalam dunia ada 300 bilion US. Nampak? 300 bilion US. Kalau duit RM10, RM10, 18 trela duit dia. Sama lagi. Nah, itu orang yang paling miskin. Faham? Ya. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, termasuk yang terkaya di dunia, semua kamu papa kedana. Itu yang terkaya di dunia. Kita yang termiskin di Ampang, yang termiskin di Kampung Pandan, balik awal teruk. Tak. Tapi kerja dengan Allah. Man qala subhanallah tamla'ul mizan. Siapa kerja dengan aku, makna dia beramal kerana aku, dia sebut satu je, subhanallah, dia pun terus masuk pejabat. Tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Ditimbang nanti, subhanallah sepotong tadi, penuh neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Barang siapa sebut dua kali, subhanallah, alhamdulillah, ambil kereta, masuk pejabat. Penuh dua timbangan pada hari kiamat. Gaji Perdana Menteri, 1 minit, baru 30 sen. Sebulan, 40 ribu. Seminit, 30 sen. Bang lagi. Seminit, baru 30 sen. Dah kalau 5 minit, singgit, singgit setengah. Waktu panggil 3 amah. Singgit setengah, 5 minit. Tapi kalau kita semayang sunat subuh 5 minit, nak, Nabi kata macam mana? Rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh, Allah bayar lebih mahal dari dunia dan logam-logam yang ada dalam bumi. Nampak? Tapi kenapa kita tak berminat kerja dengan Allah? Kerana gajinya lambat. Khuliqal insanu min ajal. Jenis manusia ini dicipta memang gaduh nak cepat. Batu benda cepat, dia setuju bekerja. Batu kita kerja di pejabat, di kilang, pagi petang, sanggup. Kenapa? Sebab bayar bulan. Ha? 3,000 kerja kilang sebulan gaji. 3,000. Ha? Duduk di Kapur Pandang, kilang tu di Kelang. Bukan dekat. Nak balik maghrib baru sapak. Hitang muka-muka pergi putih. Letih, kena asap bah. Nak 3,000 je sebulan. Nah. Tu pun belum tentu boleh belanja. Kena melihat suami yang kerja tu dapat 300 saja. Selebih bini dia pegang. Nah. Nampak? Jadi insyaAllah kita pun faham bulan sebelah bulan yang lain, bulan kita beramal, bulan Ramadan gandakan amal. Dulu tiap-tiap hari kita sedekah seriah sehari, RM1 sehari je setiap hari. Maka kita dapatlah RM30 sebulan sedekah. Bulan Ramadan kalau boleh RM10 sehari sedekah. Sebulan sudah RM900. Kita nak bagi kau-kau RM900, susah kat orang. Tak, rasa sayang pula. RM10 sehari. InsyaAllah, orang yang sedekah, dia jadi millionaire di akhirat nanti. Tak? InsyaAllah kita tengok soalan yang pertama. Bagaimana caranya untuk berniat puasa? Perlukah saya perbarui niat tiap malam atau bolehkah saya nak puasa niatkan 30 hari sekaligus? Baik. Dia kata niat puasa ni macam mana? Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dengan niat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan innama itu dengan takdir, dengan takdirkan sihah, iaitu sahnya amalan itu dengan niat. Jadi niat itu maksudnya kita hadirkan dalam hati pada waktu malam nak mengerjakan puasa fardu esok hari. Jadi contoh niat yang mudah dalam hati malam tu, aku berniat puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah. Cukup. Nah, dalam hati aku berniat puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah. Setiap malam wajib berniat. Inilah pandangan jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Setiap malam kena niat. Sebab bila kita berbuka esok petang, selesai dah ibadah itu. Hari kedua Ramadan, ibadah yang mustakillah, yang asing, yang suku, wajib berniat pula. Sama macam kita semayang terawih, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, nak sampai 20. Berapa kali niat? 10 kali berniat. Tak boleh dua rakaat, sekali kita niat untuk 20, lepas tu salam, tak ada niat dah. Tak. Ibadat yang lain-lain. Cuma pandangan Imam Malik, kita boleh berniat sebulan malam yang pertama. Maka tiga mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, memberi rukhsah kepada kita berniat sebulan ikut pandangan Imam Malik. Macam mana niat sebulan? Malam pertama, aku berniat mengerjakan puasa sebulan Ramadan tahun ini sekaliannya kerana Allah. Orang perempuan yang sedang berhaid tak boleh niat lagi. Malam ke-6 Ramadan baru dia bersih. Malam ke-6 Ramadan itu dia niat sebulan. Siapa yang niat sebulan, wajib pula niat setiap malam. Tetapi pada malam yang dia lupa berniat, sah puasa esoknya kerana ada sudah berniat awal bulan, sebulan berniat. Faham lagi? Soalan seterusnya, kalau giliran saya kena cocok vaksin bulan Ramadan, boleh tak saya ambil? Batal tak puasa saya? Dia kata kalau dia kena giliran ambil vaksin bulan Ramadan, batal tak puasa? Jawabnya tak batal. Kalau malam. Kerana malam tidak berpuasa. Baik, kalau siang tengah berpuasa, batal tak cocok vaksin? Kita nak tahu dulu vaksin tu cocok kat mana. Cocok dalam mulut, masuk telan. Kalau masuk dalam mulut, cocok telan, batal. Cocok ke hidung, masuk ke kerongkong, jatuh ke perut, batal. Vaksin cocok kat mana? Tak tahu vaksin. Kat dahi? Kat mana? Kat lengan? Tak batal. Kerana yang membatalkan ini masuk sesuatu dalam rongga terbuka. Sampai pada had batin. Lengan, daging, gusi, cabut gigi, cocok dahi, cocok punggung, itu bukan rongga terbuka. Tidak batal. Nampak? Macam budak-budak drug addict tu, dia cocok kat lengan, heroin. Sak dadah kan, dia cocok. Itu tak batal tu. Dia pun tak puasa. Takut kata cocok. Orang nak cabut gigi, dia injek bius tu, dia injek atas gusi ke dia injek atas gigi? Tak tahu. Atas gusi lah. Injek atas gusi, cabut gigi. Bukan injek atas gigi, lepas tu cabut gusi. Tu lain. Jadi injek atas gusi, gusi tu rongga terbuka. Bukan. Tak batal. Soalan seterusnya. Saya telah pun suci dari haid lepas Zuhur di bulan Ramadan. Saya makan minum sebelum daripada itu. Adakah telah suci pada haid saya wajib berpuasa? Tak boleh lagi makan dan minum lagi selepas itu? Baik. Perempuan ni, dia datang haid lepas Zuhur. Dia bersih daripada haid selepas Zuhur. Sebelum Zuhur dia masih haid. Okey, faham soalan, faham jawapan. Sebelum paginya masih haid. Dia makan minum lah. Kemudian Zuhur kering darahnya. Maka adakah haram dia terus makan minum? Wajibkah dia imsak tak makan minum? Jawabnya perempuan yang pagi harinya itu sedang haid, kemudian datanglah sucinya itu pada pertengahan hari sebelum maghrib, tidak wajib imsak. Tak wajib imsak. Maknanya dia boleh makan minum. Dia tak wajib berpuasa. Yang wajib imsak, orang yang tak puasa, ialah orang yang sengaja tidak mau berpuasa. Tanpa uzur, esok dia tak mau puasa. Malah, esok aku nak ponteng sehari. Maka esok pun, dia pun tak puasa lah. Dia tak niatlah. Esok puasanya tidak sah, wajib imsak, haram makan minum. Yang kedua, orang yang terlupa berniat pada waktu malam, esok puasanya tidak sah, wajib imsak. Ada pun perempuan yang paginya haid, tengah harinya suci, lepas suci tidak wajib imsak. Nah, soalan seterusnya, batalkah puasa saya kalau saya pakai lipstik pada siang hari Ramadan? Perempuan ni dia tanya, bulan Ramadan dia pakai lipstik. Lip makna bibir. Stik tu kayu. Kayu bibir. Dia nak pakai kayu bibir, gincu tu lah. Nak, batal tak puasa. Tengok kat mana dia masukkan gincunya. Kalau ditelannya, batal puasa. Kalau letak di bibir, tidak batal puasa. Okey? Jangan salah faham. Ramai sangat duk pegang. Kalau letak pakai gincu, batal puasa. Tak batal. Yang batal, pakai gincu. Duduk-duduk di pejabat, main-main bibir. Lepas tu, sebahagian gincu tadi tercabut. Dah beli pasal malam gincu. Tercabut, lekat di lidah, manis, strawberry lah. Telan, balik awal. Hak tu batal. Soalan seterusnya, saya mengidap penyakit asma. Adakah penggunaan inhaler di siang hari membatalkan puasa saya? Dia ni penyakit asma, lelah. Obat yang mujarabnya, inhaler. Inhaler ini sejenis cecair yang diletakkan dalam bekah, dia sedut. Bila dia sedut, dia akan masuk melalui kerongkong. Kemudian dia akan masuk pada saluran pernafasan yang tersumbat tadi. Macam ni, pipe. Pipe ini, kita bernapas. Kalau pipe begini, okey. Laju kita bernapas. Tapi kalau asma berlaku, dia terkepit pipe. Macam kita nak basuh kereta, air tadi laju. Tiba-tiba sedar-sedar jadi slow air. Tu asma tu contoh. Rupanya anak kita pijak paip. Jadi terkepit. Jadi bila masuk inhaler, dia masuk ke kerongkong, masuk ke saraf, pergi ke paru, saraf paru-paru nak bernafas, dia sampai sini, ting, dia magic. Dia bius situ, terbuka. Jumhur ulama mengatakan batal. Kerana lebih pada kerongkong. Ni had batin. Dalam mulut tak batal. Lebih pada had hulkum. Orang panggil kalau ilmu tajwid, huruf halak. Itu huruf halak. Lebih pada kerongkong dah. Batal. Walau bagaimanapun ada, sebagian ulama' moden mengatakan dimaafkan. Kerana dia tidak jatuh mengenyangkan dalam perut. Dia pergi kepada paru-paru. Dia bukan untuk perut. Jadi, kita orang awam, silakan boleh ikut pandangan-pandangan ulama. Yang kita tak boleh ikut, pandangan netizen. Apakah hukum suntikan sebagai ganti makanan yang memberi tenaga? Dia ini sedang puasa, dia suntik dalam lengan ke apa, dia jadi bertenaga. Jawabnya, jika masuk ke dalam perut, batal. Walaupun suntik melalui dahi. Cing, tembok, masuk dalam perut, kenyang. Batal. Kerana berlapor itulah tujuan berpuasa. Tapi kalau maksud tenaga ini bukan masuk dalam perut, dia lengoh. Dia pun ambil satu suntikan, dicocok, dia jadi energi. Tidak kenyang, tidak batal. Kerana tidak masuk melalui rongga. Soalan seterusnya, apakah maksud rayan dalam hadis? Maksud rayan dalam hadis ini, nama satu pintu dari pintu syurga. Pintu rayan ini untuk khas golongan yang banyak berpuasa. Ya, orang suka baca Quran, pintu lain. Orang suka sedekah, pintu lain. Orang suka semayang sunat, pintu lain. Orang yang hubung silaturahim, pintu lain. Semua pintu-pintu istimewa. Nah, ada penjelasannya masing-masing. Orang yang berpuasa, pintu royan. Nampak? Dia VIP lah, khusus untuk dia. Nah, itu babun fil jannah. Ar-rayan, babun fil jannah. Rayan ni kata ulama, artinya satu pintu di syurga. Dia bukan syurga. Nah, syurga lain. Syurga Jannatul Adan, syurga Firdaus, Jannatul Naim. Rayan ini pintu syurga. Nampak? Kalau kita pergi masjid, Masjidil Haram, kan dia ada pintu. Babu salam dan sebagainya. Nama pintu. Macam kita ni kecil sangat masjid, tak payah buat nama lah. Dino nama pintu saja beratus-ratus pintu. Nah, banyak kes orang masuk, nak tengok masuk tu, nak pergi Masjid Haram, masuk pintu kena tengok nama apa, nombor dia. Dia masuk pintu nombor 70, keluar pintu 17. Lepas tu dia kata orang curi selipar dia. Nampak tak? Nah, mau keluar pintu lain, memang tak ada selipar mu situ. Nah, oh dia kata selipar saya kena curi ustaz. Dan haji masuk pintu 66. Keluar pintu 60. Tak jumpa dah. Nah, jadi kena tengok nombor. Jadi rayan pintu syurga. Siapa yang berpuasa, suka puasa sunat, inilah pintunya. Soalan seterusnya. Bolehkah kita qada puasa orang yang sudah mati? Mak kita mati, kita puasakan. Mak kita qada, kita ada hutang qada, kita tolong puasa. Isteri kita mati, kita tolong puasa. Boleh. Nampak? Nabi SAW kata jika meninggal dunia seseorang dan dia ada berhutang puasa. Mana dia ada hutang puasa. Maka soma anhu waliyuhu, ndaklah berpuasa ganti si mayat tadi oleh walinya. Maksudnya warisnya. Jelas itu kan? Jadi contoh ayah kita meninggal mati baru ni. Dia ada hutang puasa 2 hari. Kita anak. Kita ada pilihan. Sama ada kita bayar fidyah daripada harta ayah yang ditinggalkan atau kita puasakan. Bila kita puasa, maka hutang mayat terlepas, kita yang puasa dapat pahala puasa. 2 dalam 1. Tapi bukan wajib. Jika kita tak mau puasa, wajib bayar fidyah atas mayat yang berhutang puasa. 1 hari secupok beras. Kalau 1,000 cupok, 1,000 cupok lah. Ambil daripada duit si mati. Faham? Itu hutang Allah. Fadainullah ahaku ayyukhda. Dalam kitab Bukhari, hutang Allah itu wajib dijelaskan dahulu. Nah. Saya bermesraan isteri siang hari bulan Ramadan tidak bersetubuh lah. Tanpa sengaja keluar mani. Apa yang saya faham suami batal puasa. Bagaimana dengan isteri? Bagaimana dengan kafarah? Dia bergurau dengan isterinya bulan puasa. Bulan lain dia tak bergurau. Bulan puasa dia bergurau. Dah tu bulan Ramadan ni bulan ujian juga. Betul tak? Batu kena hati-hati. Nah, bulan ujian. Batu isteri kita, bini kita, bulan lain dia buat susah kalau kita panggil. Nak? Panggil apa meleleh helio tak mari lagi, banyak kerja kat dapur. Tapi bulan Ramadan macam-macam hal dia uji kita. Dia buat pakai spender je lalu depan muka kita. Tengah hari pula dia buat tercabut kain. Nampak tak? Dia saja lalu kain tercabut. Nah, kita pula tadi tak bangun sahur, lapar perut. Lingkup habis dengan kita. Dia punya pasal kita kena 2 bulan berturut-turut. Dia sehari je. Dia punya pasal dia sehari je bayar. Kita 60 hari balik awal. Itu hati-hati bulan Ramadan. Okey, dia bergurau, bermesra dengan isterinya. Tiba-tiba keluar mani. Maka batallah puasanya kalau dia sengaja bergurau. Faham tak lagi? Kalau tidak sengaja, tidak batal. Faham? Tak sengaja, tidak batal. Okey? Wajib tak kafarah? Tidak wajib kafarah. Isteri tak batal. Pasal suami yang keluar mani.
1: Takkan suami keluar mandi, isteri wajib mandi. Lagi. Neh? Orang yang keluar mandi saja wajib mandi. Maka dia keluar mandi batal puasa kalau dia yang bergurau berpeluk dengan bini dia tadi. Betul lah. Kalau kita buat benda yang lebih daripada biasa, hukumnya haram ketika berpuasa suami isteri. Digi peluk cium bini dia tengah puasa, haram. Ulama kata. Dah batal puasa? Tak batal kalau tak keluar mani. Neh. Tapi kali bukan dia bermesra, dia tak ada kaitan dengan bini, mimpi keluar mani, itu tak batal. Bukan usaha dia. Nah. Atau dia naik motor tak ada lesen, trafik kejar, takut sangat keluar mani, tak batal. Neh. Apakah hikmah di sebalik puasa? Antara hikmah ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takut. Takut apa? Dalam kitab-kitab tafsir, tattaqunal ma'asi, takut melakukan derhaka kepada Allah. Nah, inilah bulan kita dilatih. Nah, untuk upgrade kita punya diri selepas Ramadan, kita jadi terbaik atau lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Neh. Jadi untuk kita jadi orang yang takut. Pasal apa nak jadi orang yang takut? Kerana orang yang takut saja dapat syurga Allah. Orang tak takut go to hell, tak dapat syurga. Neh. Dia takut tinggal sembahyang, dia dapat syurga. Dia takut minum arak, dia dapat syurga. Dia takut ambil harta orang, dia dapat syurga. Tapi dia tak takut tinggal sembahyang, takkan masuk syurga. Dia tak heran lah, tak puasa aku tak takut lah. Dapat neraka. Dia tak takut pada neraka, masuk neraka. Tujuan nak jadi orang takut. Bila jadi orang takut, apa kaitan dengan lapor? Lapor ini dengan perintah Allah. Nah, sedangkan bulan lain kita kenyang. Bulan Ramadan kita lapor. Apa sebab kita lapor? Sebab Allah suruh. Tapi orang lain, orang miskin di Afrika, seluruh dunia miskin, mereka lapor juga. Tapi bukan Allah suruh, sebab tak ada duit. Jadi nampak dah sejak Allah beri nikmat kepada kita. Nah, kita berlapor bukan tak ada duit, dengan perintah Allah. Nah, sebab tu buka puasa jangan makan banyak-banyak. Kamu tak akan jadi orang yang bertakwa. Nah, sampai penuh meja lauk. Meja dah lah besar macam meja snooker. Penuh lauk. Nampak tak? Sekali makan ni air tinggi-tinggi ni, boleh mandi junub air buka puasa. Nah, balik awal. Tapi bukan orang kapur pandan lah tu. Jawab pandan dalam. Soalan seterusnya. Apa kelebihan menghidupkan malam raya? Ustazku sayang. Ada sayang belakang. Ini mesti muslimat. Dia kata kelebihan menghidupkan malam raya. Nak hidup macam mana malam raya? Pasang lapu liklak kalau piano. Sini panggil lapu benda? Kau klik-klik ni. Malam raya. Piano panggil lapu liklak. Nah, klik-klik-klik-klik. Kalau traffic light tu, piano panggil api lak. Kat api lak depan tu. Api lak tu traffic light. Sebab lagi. Malam raya kau buat apa? Nak hidupkan malam raya? Main bunga api. Ya. Itu budak-budak. Allah sebut dalam Quran.
2: Awas sajalah. Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: ติดตามรับฟังข่าวภาค23นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับ สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
12: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
13: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดกรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
5: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
12: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมาย

0: barisi identiti buat peheme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatho Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat duduk ke apa, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja duduk tunggu wing, buat kereta ke apa itu dah. Ha, cawa-cawa jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan abangnya pelepah tubuh badan kita sakit meweh, nak kerja, nak ngaji ke apa payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap. Lah mana jago makan ni, berehat, tidur, tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejap payah peminat, jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Yo, botu selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ning banyaklah abang kita tak jaga tubuh badan, tidur tengah malam, makan tengah malam. Ha, makan sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja, nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah. Ha, sekolah katuk lagi. Kita pun kena jaga-jaga lah. Budak kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai. No. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni. Gapo panggil jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah. Kalau lain tak tak jaga dia rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat ataupun belajar buatlah nasi. Bilik tidur gapo itu ataupun kita kena sipai bilik tidur, cuci, tanam bunga ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sayang-sayang kawan-kawan gu juga. Betul makannya pun makan cukup 5 mu pamina dah. Hari ini penting sekali weh pamina. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak duk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ha ni kita kena beringat juga weh pamina dah. Kalau anak we anak cucu kita ada apa ni kuamru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar dekat-dekat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demam, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesehatan kita we kejap pemina. Jangan duk lepas we sakit demam mudah nah. Lepas tu soal lagi tu cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social duk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game, dah lah terosak je, habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit kepala. Ada berlaku lah, autistik siang lagi tu. Kita kena jaga kejap, duk ya seumur dah pemina. Kita kena beringat, jangan duk lepas anak cucu, duk dengan telepon banyak telajak. Tak boleh mana, terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah. Tak usah dia tengok kartun, tak usah dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duk dia duk dengan rosak tu dah. Masa depan tu. Kita kena ingat masa depan atik. Suruh gapo tak buat. Tak kecek dengan orang ngaji. Malah tak tengok surat dengan rosak tu. Eh tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara hani juga weh. Kira yang berlaku ke ibu bapa. Hapi ada anak cucu duk terdekat rosak. So cia tu. Video tu. Slow ataupun jahlah lah kepada rosak. Hak ni lah dia komunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu kita berehat dulu lah. Mari jumpa pulak sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Maksudlah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang terakhir nak mari gosip-gosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia terkeng dengan ibu bapa dah kecek ya diderah ya dirakai gitu. Tak leh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak leh. Eh, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah ya tu. Ibu bapa tu ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi ke apa itu deh. Dua atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat, peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zekrah dia. Ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khobar ke apa itu sakit meka nak gapo ke bari ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jaga lah ibu bapa kita, peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa dah. Kita kena padukan dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khobar weh. Tolong dia klik cari zekrah dia beli barang ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Dah, we nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duk dengan kita lama-lama dah. Ya gitu. Keng-keng belakang peminat. Ya dengan malam ni pun hak pihak duk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tak nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak dicam ni tak maaf belako. Betul boleh jumpa pula esok. Masa tu lah pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 J. Betul dicam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: pemutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah untuk dek kakak peminat pendengar semua. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan berita hari baru. Berita hari baru untuklah untuk kita nak mari berkacat, nak mari menyebar, nak mari beri maklumat kepada peminat pendengar semua untuk peminat ruangan berita hari baru. Itulah untuk ruangan berita hari baru hari ini buat pula ambil tugas ganti bewang yang mana kita dapat tahulah bewang beri maklumat dah kata dia gimana, lagu mana untuk hari ini dan juga seterusnya bu nak ambil tugas untuk dalam ruangan-ruangan yang mana hak bewang ambil tugas sebelum dining dah lepas dining dan juga seterusnya bu pula nak mari berganti nak ambil tugas sini di gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Untuk berita hari baru ataupun ruangan berita hari baru ni kita boleh berjumpa setiap hari Ahad hingga sapa hari Jumaat pada je pukul 2 malam hingga sapa pukul 3 malam. Gitulah satu je lebih kurang kita nak mari berjumpa, nak mari berkecek, nak mari mari apa bicara lah untuk kecek-kecek berita apa saja yang berlaku ataupun berita-berita apa saja yang kita dapat tahu. Gitulah untuk hari ini dan juga malam-malam ini gitu bu ucap selamat walafiat belaka untuk peminat pendengar kita semua. Gitulah untuk hari ini ada maklumat, ada berita, ada apa sajalah kita nak mari kecek, nak mari bicar dalam pusingan yang kedua. Untuk sekarang ini kita berehat dengan lagu sebentar, tadi kita klik mari pula untuk
1: Pakcik, makcik, ngangkan saat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pulis Pakom, Sapa tepat 4 Mitunayon 2599 ni.
2: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pameran baris suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat jalan. Tepat 25 Pulis Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2599.
3: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
4: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
3: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
5: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
3: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้กลองกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
4: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
3: โยนเลย

0: ดข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: Tak lebang untuk pusingnya yang kedua, untuk peminat pendengar semua, untuk ruangnya berita hari baru. Gitulah hari ini, Pupung anda beri maklumat, anda berita apa saja yang nak mari bicara, nak mari kecek. Untuk nak mari beri maklumat kepada sedang pendengar semua, untuk pendengar ataupun peminat ruangnya berita hari baru. Untuk kita boleh berjumpa pada je pukul 2 malam hingga sampai pukul 3 malam. Gitulah saja lebih kurang kita nak mari kecek, nak mari bicara lah untuk hari ini tu ada berita apa saja yang nak beri maklumat. Nak mari nyebar lah untuk pendengar kita boleh tahu bersama. Untuk malam ini tu, gitulah ada berita apa saja kita mari dengar bersama. Di Bandar Jala meriah rakyat ramai yang gunakan hak Thai Choi Thai Plus daripada hari yang pertama untuk meringankan kos sara hidup. Suasana hari pertama penggunaan hak di bawah projek ataupun program Thai Choi Thai Plus melalui aplikasi Pau Tang di kawasan Bandar Jala nampaknya rakyat yang meriah. Rakyat ramailah mula keluar membeli dan berbelanja di kedai-kedai yang menyertai program. Ini secara berterusan terutama kedai sarapan pagi, kedai teh dan kopi serta kedai nasi. Gitulah orang ramai pula kata aplikasi ini mudah digunakan, cepat dan tidak rumit. Wang juga masuk terus ke aguan kedai seperti yang ditetapkan. Projek ini dilihat dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian dan meringankan kos sara hidup rakyat secara nyata. Universiti Rajapat Jala ataupun YIU bergandingkan bahu dengan Guru Warisan Budaya. Hidupkan semula samping seni persembahan Selatan Thai, ajak generasi muda teruskan warisan. Pusat Seni dan Kebudayaan Institut Penyelidikan dan Pembangunan Sempadan Selatan Universiti Rajapat Jala ataupun YIU terus menjalankan usaha memelihara dan memperkukuhkan seni budaya tempatan dengan bekerjasama bersama guru-guru warisan budaya untuk menghidupkan semula persembahan samping iaitu seni tari tradisional yang sangat bernilai di tiga wilayah Sempadan Selatan. Selain itu, satu pertandingan besar berkaitan persembahan samping juga akan dianjurkan dalam masa terdekat dengan harapan dapat menarik minat golongan muda untuk mengenali, mempelajari dan meneruskan warisan budaya ini di samping memperkenalkan keunikan serta keindahan identiti budaya Selatan kepada masyarakat umum. Dan juga seterusnya, suasana penggunaan hak kad kebajikan ataupun bad sawadikan hengurat pada hari yang pertama di kawasan Bandar Jala nampak meriah selepas kerajaan mula memasukkan bantuan kos sara hidup tambahan sebanyak 700 baht. Dengan tambahan ini, jumlah bantuan yang diterima meningkat daripada 300 baht kepada 1,000 baht sebulan. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan bermula dari bulan Mitunayon hingga

0: sedang berdengar peminat semua untuk ruangan berita hari baru. Sekarang itu kita klik mari pula pusingan yang terakhir untuk ruangan berita hari baru. Gitulah yang dapat beri maklumat kepada peminat semua pada pusingan yang pertama. Gitulah Bu untuk mari ambil tugas sini ganti di KB Wang yang mana Bewang sudah pindah ataupun menekat dalam kerja. Gitulah Malening untuk kita boleh berehat dah. Ha, gitulah dengan lagu dengan berita. Tukar-tukar gitulah untuk Malening tu saya silap salah lagu mana minta maaf. Silap salah banyak sikit. Ha, gitulah untuk kita maaf bermaafan dan pula kita boleh berjumpa pula pada hari yang sama untuk ruangnya berita hari baru setiap hari Ahad hingga hari Jemaah pada je pukul 2 malam hingga pukul 3 malam satu je lebih kurang di FM Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk malam itu selamat malam belaka. Siapa yang kerja lah saya pun untuk beri semangat kepada kita semua. Untuk malam ini saya minta undur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolak.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa

Mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

0: Dan orang yang membenci.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير صباح pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak sunyi kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata terima kasih kepada Allah Ta'ala saat itu buat hak Tuhan suruh tinggal hak Tuhan lagi. Tu umi dia di situ. Apa Tuhan suruh kita usaha buat mengikut kemampuan masing-masing. Dah. Itu dia. Mengikut kebolehan masing-masing. Orang kita nak bersama tak sama. Tujuwe samo nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat ke apa ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuwe tu samo, tetapi cara-cara sebenarnya tak samo. Oh ni demon tak ada kena tepih podak dah. Tujuwe samo nak syurga tu eh. Jauh daripada api ni aku, sama. Nak mula rezeki, sama. Tapi upacara dia saat itu, tak lain tak bukan hari ni, kita pakat mari, muzakarah, berkenaan dengan sifat, bersifat dengan sifat kona'ah. Dengan bahasa Melayu kata, ialah mencukupi. Tak tomok. Mencukupi, tak tomok. Tidak. Lepas tu kita munasabah dengan semasa lah ni. Allah-Allah dunia tengah duk gelegak lah ni. Kalau kira kata tu. Kenapa? Kerana orang yang kedebat dalam dunia ni lah ni. Ialah. Telah duduk ada permusuhan. Lepas tu cara halusi gapuasan tu ayah mana tak tahu. Tapi cuma boleh royak kata lo ni tu. Jadi mana kata. Ada permusuhan. Nak gapo. Itu Allah Alam. Tu berita lagu tu. Kata berita lagu ni. Orang suka kepada apa. Amerika. Masuk balik Amerika. Orang suka kepada apa ni Iran. Masuk balik Iran. Gitulah. Cumanya kita beritahu kata Putin. Yang nak jadi sana tu. Ni dia kan. Orang panggil tomok. Itu dia. Tomok nak harta orang. Tomok nak kekayaan es orang. Itu. Jadi buku. Itu dia. Lalu tu Islam mengamat-amati. Menekankan berpuasa. Kita semua sana itu kena bersifat dengan sifat kona'ah. Iaitu mencukupi. Pada mada. Itu dia. Tak tomok. Kenapa sifat ini yang terpuji serta sangat digalakkan supaya seorang hamba Allah bersifat dengan sifat qanaah. Tidak. Lalu tu sidang pengajian dihormati sekalian. Hari ini terima kasih kepada stesen radio Sawata Jala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak kita boleh muzakarah. Bui dengan cara tercuma, tak ada kena duduk sewa, welam, tesan reju, tak. Dan ayah mak sendiri pun khidmat sungguh. Tidak ada apa ni, duit ke minyak ke apa tak ada. Lalu tu kita boleh muzakarah ni Allah. Kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ayah mak dengan peminat boleh berjumpa setiap pagi. Di siasat radio Sawatah Jalan FM 95 MHz. Nah, terima kasih deh kepada apa ni PO kita dan kepada apa ni ya dia je tua mari je lagu tu terlekat. Tidak. Tak apa dia kemari sendiri deh. Yaitu sedap dengan hormati sekalian. Apa ni pelajaran kita hari ni bersifat dengan bertajuk dengan Al-Qona'ah ataupun dalam bahasa Melayu ialah mencukupi. Lawannya ialah tomok ataupun halobo. Kalau tomok lobo ini lajok lah. Kita deh kena mencukupi ataupun bersifat dengan sifat qanaah. Jangan tomok, jangan lobo. Ia merupakan satu cara hidup. Sifat qanaah ni merupakan satu cara hidup kita hari ini kita. Dan ia juga adalah salah satu sifat yang terpuji. Ha. Sifat yang terpuji. Sifat qanaah, sifat cukupi sana itu deh. Sifat terpuji. Bukan kedekuk, bukan bakir. Ha, dia tak tu sifat orang kata, Po China sing tim you lew. Ha, nak kaya tak? No. Tapi tak ada gelegesoh dengan siapa apa ni. Tinggalkan amat ibadat. Lucukkan semaya-semaya, lucuk poso, lucuk segala-gala. Sehingga siapa haji, galik. Lepas tu nak pergi masa tua ni. Lepas tua ni mau nak berjalan pun tak apa-apa tak. Kerana wajib haji sana itu apabila cukup lekat. Ada perbelanja air, akhir balik, ada perbelanja air. Dan apa ni, ada ilmu untuk nak buat amal ibadat haji. Ni, ha, ni. Hak rukun Islam yang kelima. Haji-haji ni rukun Islam yang kelima. Tidak. Lepas tu kita kena azir, berdoa. Boleh pergi cepat-cepat. Katakan kita nak pergi buat amal ibadat. Ikut rukun Islam yang kelima ialah fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Kalau cukup, boleh tambah kapal, tambah apa, boleh makan, minum, di rumah tak ada petala apa. Anak di rumah tak tala apa. Ha, wajib. Wajib dah. Lepas tu kita kena tahu. Hak ni kena royak. Kena tahu, tahu dah royak. Demo pula. Mana kata akhir balik. Mengikut hukum syarak sana tu. Dengan mimpi. Dengan kuat air mandi. Lepas tu dengan darah hair bagi perempuan. Mari dulu pada standar umur akhir balik ialah 15 tahun. Ada setengah tak sampai 15 tahun masuk akhir balik dah. Dengan cara mimpi, fun piak saya panggil. Mimpi, keluar air mandi. Lepas tu, mari hei. Kalau ni nak tahu cara ni, kita kena ngaji tambah, belajar lagi. Ayuh mak ni pelorong-pelorong sana itu supaya kita tak lupa. Kepada hukum syarak, hukum yang wajib bagi kita ialah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita, tak buat dosa kita. Ada pun fardu kifayah, kalau tak buat dosa habis seperti kampung ataupun seperti negeri. Kalau buat lepas habis seperti kampung seperti negeri. Ini fardu kifayah. Kita tahu kam ni jam dia. Baru kita senih hati. Tidak. Baru tak kedebar kenalin. Kita tahu hukum. Tak ada apa. dia kena mengaji, tiap orang kena tahu hukum. Baru kita senang nak buat amal. Tak ada bergaduh, tak ada apa tu kau ni. Gaduh lorak, bodok, apa-apa dok. Nah, tidak. Buat mengikut kemampuan masing-masing, mengikut pengajian masing-masing. Nah, tidak. Lalu tu, saya dah mengajar mati, saya kira.

0: tinggi ialah bahawa seseorang itu mencukupi dengan kerendahannya. Ini peringkat paling tinggi sekali. Mencukupi dengan kerendahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Dia ala khodah. Cek mudah-mudah lagu tu. Leh. Peringkat sederhana. Petengah ini mencukupi dan memadai, tidak berlebih-lebih. Manda lebih-lebih ini mubazir. Ataupun yang dikatakan al-fudul wa ziyadah. Melebih-lebih dan ziyadah itu mana kata melebih-lebih. Okay. Peringkat yang ketiga. Pak kita suka tengok kita lo ni duk pekat mana. Pekat yang tiga ialah pekat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ha, kita ukur tengok kita duduk peringkat mana. Ha, sudah. Peringkat yang paling tinggi bahawa seorang itu mencukupi dengan kerendahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Peringkat yang tengah ialah sederhana. Mencukupi dan memadai, tidak berlebih-lebih, iaitu tidak mubazir ataupun yang dikatakan al-fudu wa ziyadah. Peringkat yang ketiga ialah peringkat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ha, ni kita perhati tengok kita sendiri lah deh. Ha, dia dah. Ni ayah mak ni duk yang apa ni yang paling rendah sekali. Peringkat yang ketiga ialah peringkat yang paling rendah sekali. Mana kata mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Alhamdulillah, mata. Sikit pun alhamdulillah. Nih. Ha, banyak pun alhamdulillah. Yang tak tambah lebih-lebih. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sikit sekalipun. Nih. Ha, ni tata tertik dia panggil cara-cara kita nak bersifat dengan sifat al-qanaah. Tidak. Oleh kerana qanaah adalah salah satu sifat sangat-sangat terpuji. Mula benar. Mana kata orang bersifat dengan mencukupi itu. Deh. Haa. Mana kata pocah ini sing timi you lew. Barulah termasuk dalam sifat qanaah. Sifat qanaah adalah salah satu sifat sangat terpuji. Dan mempunyai hubungan rapat dengan jiwa seseorang manusia. Nah. Kita cuba mengenali apakah kesel-kesel ataupun pedah bagi kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita kira bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya dalam kehidupan harian. Antara keselnya adalah satu jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya di dalam kehidupan hariannya. Antara keselnya adalah seperti jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah SWT. Tuhewi balah mana, balah tu lah. Dah. Wahti dah. Redha dah. Pocai dia panggil. Redha-redha ni dua kuang pocai. Kalau kira kata mana kata, serah diri pada Allah SWT. Alhamdulillah boleh sikit pun. Alhamdulillah boleh banyak. Alhamdulillah. Jadi tidak ada sifat takabur, tak ada sifat tu, sifat ni tak ada. Yang ketiga, qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan dia juga boleh menenangkan jiwa, melapangkan dada. Ha. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Ah, ini yang mak rasa dah ni. Ni lolo ni, dia rasa ni. Harta tak ada sekuat. Bolehnya duit ialah ha, daripada anak dua orang bagi pada ayah mak. Deh. Sebulan-sebulan tu, hatta masuk banci 7,000. Nah. Boleh beri nafkah kepada apa ni, mak dia ni. Mak dia ni. Untuk belanja dalam rumah. Patut yang mak pun kerja daripada sehakin sikit. Dulu dia boleh juga radio sikit. Lah ni radio pun tak boleh dah. Alhamdulillah. Mana kata buka kata kecil hati tak, tak ada kecil hati. Kerana sifat qanaah ni satu sifat yang terpuji. Nah. Sifat mencukupi. Ni qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Ha. Ni. Dan melapangkan dada. Tak ada serabut buruk pun. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasa gelusah terhadap kehidupannya. Cukup. Cukup makan pakai, tidur sempena, tak ada sakit demam apa, sakit ha, pergi hospital, ambil ubat hospital, pergi makan. Nak lari pada sakit, tak boleh manusia ni. Siapa sehat, siapa mati, alhamdulillah. Ha, siapa mula sana itu, ha. Ya, di mana-mana lagi sakit semua. Ha, tena. Seperti mana ni, lo ni. Nah. Contoh teladan juga, ialah. Adik ayah mak sore rapat tu. Nah. Nama Suh, duk jam guna. Umur besar duk sore dia, lo ni. Dulu ramah dia duk. Tu yang melera ke umur dia. Ha, 70 lebih lah. Duk. Mandi gelar mana kerak kuku, kerak rambut, kerak apa. Kecek boleh belakang, ingat belakang kecek. Ha, dulu itu, tak siap kecek langsung dengan orang. Cara dia. Ha, dia. Lepas ni pun, lah ni dia begitu juga. Dia pun duduk. Ha, tapi, cumanya, alhamdulillah. Dia tiap-tiap masalah, kita kena ukar weh. Tiap-tiap perkara nampak payah tapi kita ukar kena tak apa. Ayuh mak tu kau nikah dia. Dia pelan-pelan lagi lah nikah dia. Payah apa? Supaya nak widi ada orang percara ke dia. Iaitu boleh anak sore. anak jatuh. Kecek reka-reka ni. Nih. Duduk di bukit tu. Ayah dia duduk jamu ni. Ha. Nak ambil pergi duduk dia ni. Tambah pergi atau kesik. Aku nak pesan dengan siapa. Aku tak kenal dia duduk ni. Kecek pandai. Oh. Anak dia pun tak ada fun tak. Ha. Dia senen. Dia senen mana dah. Tapi dia dah belah lah. Atas duit mari apa mari. Dia mari berserah tak mau. Anak dia boleh tupai. Sambil tu fikir ni dia pelita bagi hati. Dia pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Tengok ayah mak ukar masalah. Dari pihak sekolah-sekolah tu. Akhir dia jatuh, dia senih. Ada anak cara ke dia. Anak ayah mak kira sana. Dia boleh sore. Ha, di bukit. Dia buat kerja di bukit. Ha, tu dah. Ha, ni cara ukar masalah. Hak besar sekali sana itu ialah semaya ajak berdoa. Minta Tuhan buka hidayah. Kita nak buat apa-apa ni, kita semaya ajak berdoa. Ne? Ha, tu dah. Semaya ajak berdoa. Minta hidayah daripada Allah SWT. Ha. Tuhan buka hidayah belah mana lagi. Nikah. Yang kata menikah kan, no, no, no, no, tak sebenar. Ha. Dia jawab nikah boleh apa pun. Dia kenal diri dia. Kecek pandai kenal belakang orang. Okay. Tapi dia orang sakit ni, dia suka dengan orang dua orang. Kalau tu pada diri dia sana itu, dia boleh tu. Kecek saya pun kelolong ke demo. Boleh mengajar bahasa Inggeris, boleh mengajar lagi. Ha. Lepas tu buat lucu daripada diri dia, ada diri lain masuk mari. Masuk duduk dalai. Hidup tapak dalai tu. Ada sorang. Makan minum belah mana saat itu. Ha. Dia lapar, dia mari. Itu baik mari. So, demo. Ha, itu dah. Dan anak dia pula, royak orang dapat rumah kena waris juga dah. Suruh, ha, dia nak gapa beli. Mas tanda banyak mana dia boleh bayar. Itu lah. Ha, senil dia lah daripada ayah mak kalau kira. Kalau nak kira tu. Tapi kalau kita kira bersifat dengan sifat kona'ah saat itu, alhamdulillah. Belah mana pun kena reda. Tengok dia duduk rupa dia lagu tu. Senil cara dia. Nak kan? Siapa nak jadi lagu tu? Ha, dia. Jadi mana kata-kata dia kena reda. Saya video sakit sana itu. Saya rasa apa akhlak ni. Bukan tak puabak. Puabak habis bomo. Ha, tak ada. Habis bomo. Tak ada syurga lagi belakang. Bomo siya, bomo Melayu. Bomo saya sak, tak saya sak. Patut pergi di surat tu. Tempat orang. Tempat gila tu. Dan tu. Surat tu. Nyakit otak tu. Lari kelip berat. Habis kita yang usaha. Kodas kat kita ni lah. Lepas tu suruh pada Allah. Mana kata suruh dah ni kita jadi dah orang belah dia. Apa lah. Alhamdulillah lah senil cara dia. Ayah mak pun lama-lama pergi sekali. Kadang-kadang pergi berserah dia pula. Kena hati-hati komai. Jangan pongoh. Main demo ni. Kita pergi hari tu panggil, tak buka lah. Dia jadi rupa lah, dia tak buka. Kalau rupa dia buka, dia berkecek. Dia jadi rupa lah, dia tak berkecek lah. Panggil, dia panggil tak menyauk, tak berkecek, tak atau. Bitu tak buka. Ha, tu dah. Tapi tu dia mak pergi, kadang-kadang pitah lagi. Tukar, pitah kata pihak mana, tanya dia mesti tu, pihak mana dia tu baik. Kita pergi pihak tu. Ha, dia yang masuk dah, dia tak buka lah bitu. Tak ada kira siapa. Ha, ni satu. Aku nak sobat. Dan selain daripada tu, deh. Iaitu ia kedua, kona'ah menjadi kehidupan sore itu baik. Noda. Senih. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Senih tak kena fikir banyak. Dan melapangkan dada tak serabut buruk. Berjiwa tenang, senih. Nak makan tidur pun senih. Nak pergi mana senih. Hatinya tidak merasai gelusah. Terhadap kehidupan hari ini. Yang ketiga, nih, qanaah dapat melahirkan kesyukuran. Ni Allah berlaku ni untuk kita nak duk rapat diri dengan Allah Subhanahu Taala. Untuk nak mengenal Allah yang sejati. Nadira. Qanaah dapat melahirkan kesyukuran terhadap pemberi nikmat iaitu Allah. Tahu budi kepada Allah yang bagi nikmat pada kita. Yang keempat, mendapat kejayaan dan mendapat berita gembira. Yang kelima, boleh menjaga daripada dosa-dosa yang berhubung dengan hati. Ha. Kena dah. Yang kena, orang yang berkona'ah itu mulia dan dapat melahirkan rasa kehebatan. Di sebaliknya, tomok melahirkan kehinaan dan memek dipandai hina oleh orang lain. Orang tomok. Ha? Tak ada kena suruh banyak dia berjumpa semua dah. Kau nikah kerja tak tahu siapa malah. Semaya-semaya baik pun tak ada. Poso pun kadang-kadang poso atik tak atik. Letih kerja. Yang ketujuh, orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah SWT. Hau ni, hau kita duduk nak ni. Tidak. Orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah. Dan disayangi oleh manusia. Sesama manusia pun sayang. Allah kasih. Yang kelapa qanaah itu dapat menyuburkan kasih sayang dan cinta mesra di kalangan manusia. Oh, masa pun cepat weh. Tak apa, kita nak bila sosok-sosok sebagai pedoman hidup kita. Adapun cara untuk mendapatkan sifat qanaah. Ini cara dia. Nak uji sifat qanaah duduk di kita nak balas mana? Adalah seperti berikut. Satunya, minta pertolongan dengan Allah. Ha, ni hak besar sekali. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Buat sudah dah serah pada Allah. Nak berjaya tak berjaya, itu insya Allah SWT. Ha. Nak berjaya tak berjaya, duduk di sisi Allah SWT. Deh. Yang kedua, menilai dunia dengan nilai yang betul-betul. Ataupun mengenali hakikat dunia bahawa ia adalah sementara. Dunia ni sementara saja. Nah, kalau kita faham situ, tak apa. Boleh sifat dengan sifat qanaah. Ini upacara dia untuk mendapat sifat qanaah. Kena berdoa dengan Allah. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Ha, lepas tu menilaikan dunia dengan nilai yang betul-betul ataupun mengenali hakikat dunia bahawa dunia ni ialah adalah sementara saja. Yang ketiga, menjadikan hati mencintai akhirat. Hati berat pada akhirat. Serta berlomba-lomba untuknya. Ha, tidak. Yang keempat, memerhati kedudukan orang yang soleh. Ha, kita tengok contoh teladan orang yang soleh. Yang mana mereka zahid. Menderita menahan diri terhadap harta dunia. Yang kelima, berpaling daripada nikmat dan kesedapan-kesedapan dunia. Duk ala kau dah. Duk belah mana pun boleh. Yang kena memerhatikan keadaan orang yang lebih genah ataupun lebih hina daripada kita. Tengok, perhati tengok. Kau dah mau duduk jalan tak batas berlima ke berlima hari, tak tahu panah. Tak tahu dia berjalan ngok-ngok-ngok. Tak tahu panah pedih. Okey, tak molek tu lah. Deh.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Begitulah saudara mengajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita mai sambung pula deh kucingnya pun ni daripada pukul 5 sangat sampai pukul 5 pagi. Hari ni ialah yang mana telah lepas Maidah 1J deh berkenaan dengan nak jaga belah mana keluarga nak jadi keluarga sentosa deh. Itulah membinakan keluarga sentosa deh, aman damai daripada benda-benda muksyak dan benda-benda yang menyalahi bagi hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kita nak sambung di pula kena dengar. Kita muzakarah pagi-pagi ni tak lain tak bukan. Ayah mak pun nak bui pun tak ada banyak dah. Kalau banyak jadi puah demo pula deh. Cumanya kita bui sana itu bobos demo lek. Masa 2J kita boleh mikir, kita boleh baiki. Keluarga kita dan baiki musuh sekat kita. Sehingga siapa satu unit hak al-halusan itu boleh baiki dunia. Seolah tikus dengan gajah. Tikus halus ya. Gajah yang besar. Tapi apabila gajah sana yang capai ni kenapa itu kan tikus boleh ketulung. Nih, tolong gajah. Dari itu kita satu unit pun dia kata juga boleh tolong dunia. Hak duk jadi gupuh gapuh duk musuh perai musuh tak cakap suk lakang negeri tu dengan negeri ni berbagai-bagai dalam dunia ada dalam dunia pula dah dalam anak negeri sendiri pun begitu upacara. Kenapa? Kerana ada wakil, kita pilih wakil rakyat atau wakil rakyat deh. Sudah pilih wakil rakyat sudah saat itu ada yang mau kena, ada yang mau tak kena, berbagai-bagai kejadian. Dari itu kita nak baiki, nak buat balas mana nak jadi apa ni, tiap-tiap anggota sana itu duduk dengan selamat. Gerbaya diri untuk nak membina masyarakat santosa, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Nak buat balas mana nak ambil apa ni kamsang Allah Subhanahu Taala dan Rasul mari pakai guna di dalam masyarakat ujani masyarakat aman damai. Benda tak ada payah kita tengoklah. Di dalam klinik kelalu kita sana itu. Tengok keluarga. Keluarga ada duk seni, duk apa ni, dengan apa kata baik, ada berapa sana itu, tolong-tolong muku. Deh. Ada akhlak yang mulia, hormat, menghormati. Cara hormat sana itu. Ada akhlak. Anak cucu ada akhlak. Kalau itu duk kecek tak lalu dah. Tak diganggu orang tua. Tak deraka pada orang tua. Lah ni banyak deraka pada orang tua galik-galik. Dia kata tak deraka, dia tak tahu. Sifat deraka tu gapo dia. Sebenarnya sikit sangat. Yes. Dia berapa lagi gapo tu, tak dengar. Kerana dalilnya ayat kursi, ayat Quran dah siap dah. Wala takul lahuma uffin. Banyak tu lah. Lepas fikir mak sendiri, jangan kamu katakan kepada kedua-duanya uff. Tak boleh dah. Dengan dua ibu bapa. Ibu bapa kata, gih. Semaya. Tu jatuh sifat raka dah. Lalu tu bakal beki deh. Ada sifatnya, oh nyanyolah akhirat esok. Dunia pun susah. Lalu tu nak sepenuh sana tu terpakat-pakat baiki masyarakat. Sebab itu penting lah. We ada panggil sekolah terikat ke tua deh di kampung masing-masing lah. Kerana cikgu pun ada siap lah kodah. Ada siap lah kodah. Tempat mengaji, tempat apa ada siap lah kodah. Cuma buat kumpul lah mengaji sekolah terikat ke tua. Deh. Pakat semak weh. Itu dah. Semak kata email. Deh. Lalu tu saya dengan hormati sekali . Marilah kita sama-sama. Kita nak ukar masalah saat itu. Banyak karo kena beki. Banyak karo kena beki. Deh. Lepas tu kena sama lagi. Satu modok lagi. Dua J. Satu J, satu modok. Dua J, dua modok hari-hari. Dua pelajaran. Untuk kita nak muzakarah. Ayah mak pun tak pandai juga. Tapi begitulah. Kita duduk dengan soban, dengan puasan itu. Kita boleh puruh fikirnya kepada puak-puak kita. Serta dengan bui ilmu dan bui penglame. Penglame ini sebagai sukatek ukure. Deh. Kecil mana kita pergi sana itu dengan molek dah. Tubik pada umur dengan ayat kursi, dengan puasiat dah. Tubik pak tak ada nak tubik keluar lagi dah. Dapai tu ada dah. Uji-uji ya. Ha, kita kena sobar. Kadang kalau tubik. Pergi sana tu jumpa dah. Dengan mutu derah lah. Mari tak terkabar. Mari sen kita terkejut-terkejut tak kabar. Ni masyarakat lala ni. Hak besar sekali sana tu aja mak duk apa ni. Duk pergi ke bukit Jelapai tu lah, naik bukit. Tukar naik bukit tegung. Kalau turun tak apa. Naik kita turun tak apa. Tukar lagi ke jalan tak apa. Allah kelik jalan nak kena depan naik bukit sana tu. Allah yang maisan di atas bukit. Ni dia panggil tak ada baju, tak ada basa. Kenapa? Kerana bahaya dia 100% dah. Haa, tu dah. Kalau nak capai 1% dah. Nak litah kereta di atas bukit tu. Bukit pula betul celekok pula dah. Allahu Akbar. Ayah mak ni terkejut-terkejut. Apa kali terkejut dah. Lepas tu sengelan kita ni. Buat wilama tengok balik belakang ada dok kereta. Takutnya marisan atas bukit sebab. Terlalu lepas mari dah. Jumpa pula dah. Tengok tak ada dah lep belakang. Yang mari pergi mana tak tahu. Kejut kita ni. Pas kalau capai pakai tak ada apa dah. Cuk. Dia kereta dah naik bukit. Lalu tu pernah jaga weh. Pakat jaga akhlak. Jaga apa sifat tak ada sifat yang merasa. Sifat sobar. Masuk baris. Tu dah. Ni sepuluh ni dia bubuk dengan minyak apa apa tu ni minyak mahal. Tukar mutu tahu penuh panjang sak. Kereta blok panjang sak masuk baris. Dulu orang ni kereta masuk baris. Tu kira tengok. Semua tu ujian daripada Allah SWT. Nabi kita tahu kata apa bila dunia susah, kita pun susah sama. Dari tu tak lantak bukan kita pakat-pakat semayah jak, pakat berdoa. Hak ni hak penting sekali bagi orang yang beriman. Semayah hajat mudah-mudahan terimakan doa-doa puak-puak kita semua saat itu dapat selamat sepenuh dunia. Yang mana pria zolim, pria karut tak tahu. Kalau kita kata kalau duduk lagu ni jadi kedua-dua salah. Kedua-dua salah. Itu dah. Nak berdamai saat itu kena ada ke tengah. Kena pakat dia ada gitu. Malaysia ni ada tempat dia. Tempat dia malu, tempat dia boleh mikir. Kalau pergi dengan gulawe dia aja tak terima, ada. Dia panggil rasi tak kena. Kalau kena rasi dia dengar weh. Beradu dengan setatullah. Lalu tu kita pakat-pakat berdoa, pakat usaha deh. Menjadi dunia ni selamat. Pakat duduk, pakat makan, pakat-pakat, pakat jaga. Lepas tu, pakat ada sifat timbang rasa. Besar sekali, takut pada dosa-dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sudah. Bani nak sambung ke berkenaan dengan mengupak adalah salah satu penyakit masyarakat. Kecek semua dah lama dah kecek sini tu. Tapi kena hidup. Kerana penyakit ni pun banyak. Ha. Banyaklah ni duk berlaku ni. Tak ada kira orang awet, orang pun. Orang lah ilmu banyak. Ha. Tak apa tu kok ni, dia bakat duk. Ha. Dari tu, marilah kita sama-sama bakat-bakat mikir. Tak ada siapa kena, tak ada siapa salah. Kita kena buat turut perintah Allah SWT dan Rasul. Dan mengikut kepada apa ni alim ulama dan mengikut kepada kiah banding-banding kiah. Deh kita mengaji lagu tu kita wasa pun cukup lekat dah. Karena ahli sunnah wal jamaah saat itu qira'ah hadis ijma ulama dan kiah. Hak ni hak siap dah. Tak kena bungah lah. Kalau tengok dengan akal fikir yang sungguh tadi comel habis comel lah. Tertik ni. Deh. Lepas tu hari ni kita nak cakap macamana manusia adalah tabiatnya suka hidup secara bermasyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup persoalannya dan berasingnya. Ha. Sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Mengupak ni jadi satu penyakit yang berbahaya sekali. Ia adalah satu sifat yang tercela dan dihina oleh penduduk deh. Dihina oleh penduduk masyarakat. Dalam hal itu pun ia masih berlaku dan tetap ada di kalangan orang-orang ramai, dan sifat ini juga boleh menimbulkan pertikaian dan perbalahan sesama manusia. Masyarakat tidak akan aman damai apabila ada di dalam sebuah masyarakat kita itu penyakit yang tercela ini, ialah penyakit mengupak. Eh? Apakah yang dimaksudkan dengan mengupak itu? Dan mengupak ialah menyebut, mencerita, eh? Kaipe orang lain, mencerita kemaluan orang lain, kaipe orang lain. Ha, sudah. Dengan suatu yang dibenci, yang dibencinya Rasulullah, yang dibencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya. Ruah Muslim, yeah. Maksudnya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersebedar, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibecinya. Kita sebut dia deh, benar-benar dia beci. Ditanyakan bagaimana jalannya jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatkannya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya. Itu dah. Allah Subhanahu wa taala beritanya dah dalam surah Al-Hajarat ayat ke 12 ia bermaksudnya, dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebahagia yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati. Mana takkan daging busuk, daging orang mati. Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Selama mana kita hidup dunia ni ada peluang lagi nak taubat dengan Allah SWT. Kalau kita ada salah silih silap ke mana, deh, selalu bertaubat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Taubat nasuha. Taubat saat itu pakai juk lalu dah. Tak saya buat dah, ya Allah. Ini kita ambil serta dengan beramal selalu. Kita muzakarah dah, nampak molek, kita beramal. Koko beradu, koko buah, koko lik. Banyak dah peminat yang mak saat itu. Tukar daripada gerai, waktu pak di gerai, tak buat dah. Baik kita pergi mengaji Quran, pakat belajar, semaya, belajar, kena, tamah-menamah, ada ilmu dah, kita dah buat dah. Lama-lama au. Au kita apa ni betul klik semula. Neh. Tidak. Dia bahasa dia au oi. Kadang-kadang lama-lama Fatihah duk baca sama kita tak apa ni rajak klik semula ni tu deh. Duk tukar takir dah. Tidak. Tukar takir huruf tu tukar dah. Ain dengan alif. Tukar. Habis itu kena merojaah sama. Deh. Semaya kita pun kena merojaah sama. Kena kena rojok klik. Kena baca sama. Tidak. Tidak. Ada kalau ni ayah mak, ya ayah mak sendiri. Kadang-kadang itu deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Duk apa tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayal al-salah, hayal al-falah, tak khabar mari. Lah. Sampai tu je tak boleh galik lah semaya. Neh. Kena ada samatik. Ada khusyuk tawaduk. Neh. Ada dah. Galik tu Ngatuk tu apa. Jadi hari ni untuk sebagai peringatan bagi puak-puak kita semua saat itu, jagalah sifat mengupak ni tu. Deh. Dia ada umur dia. Ada apa ni makna dia. Apa dia mengupak. Mana kata mengupak sana tu. Menceritakan keaibah orang lain dengan sesuatu yang dibencinya. Deh. Rasulullah SAW ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya, iaitu maksud apa ni, tahukah kamu apakah ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Beliau bersebedar lagi, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan suatu yang dibencinya. Tidak. Kita sebut kepada saudara kita tak ada depan. Perkara hak dia beci. Itu mengupak tu. Dia tanyakan bagaimana Han. Jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengupatkannya. Ha, tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Sebagaimana dengan dalilnya maksud dan janganlah sebahagian kamu mengupak sebagai sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakai daging saudaranya yang busuk? Nah, makan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa keji padanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha menyayang. Kalulah kita sani salah silap gapo, selalu kita taubat dengan Allah SWT. Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Berarti kata mengupak ialah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang. Seorang Muslim, sedangkan ia tidak suka sama ada had disebutkan itu dalam soal keadaan apa ni, jismaninya, agamanya dan akhlaknya dan sebagainya. Maka ia adalah dianggap sebagai mengupat. Di antara cara termasuk di dalam arti kata mengupat itu ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaib, kaib pe ataupun menuduh. Deh, menuduh suatu tingkah laku mereka ataupun kelakuannya yang tidak disukainya. Cerak dah, dah nak kena hurai banyak dah ni deh. Lepas pada tu ialah ghibah ataupun mengupak. Di dalam pandangan Islam adalah sesuatu perkara yang keji dan kotor, cemar, wajib bagi orang yang hadir di dalam majlis yang sedangkan yang sedang mengupatkan orang lain itu melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupatnya itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermaksudnya bahawa siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak, menghindarkan api neraka daripada wajahnya. Ha, tidak. Orang yang nasihat sana. Jadi, hari ini kita, kalau kita lalu ada satu musyarakat, ada satu kumpulan sedangkan duk mengupak kepada saudara kita sana itu, kita boleh pergi nasihat, pergi lari deh. Orang ni nak dapat apa ni, akhirat sana itu jauh daripada api neraka mukanya. Lalu tu besar weh, abu kuning besar benar. InsyaAllah kita pakat-pakat sekali dengan ayah mak lah. Deh, kita minta jauh lah daripada sifat mengupak sana itu. Kita muzakarah boleh, muzakarah ilmiah. Dia panggil muzakarah. Pas jangan duk banding-banding dengan orang-orang yang dia tuai tak ada dapet saudara kita sana itu. Kadang-kadang kita tuduh dengan tak khabar. Tuduh demo. Kalau dia tahu sana itu, dia marah. Tu mana kata mengupak. Dia marah, dia tak kena. Tidak. Lepas tu ada peluang tu, heavy peluang lagi kata, apabila kita jatuh di dalam mengupak dan itu, tak lain tak bukan dengan minta ampun, taubat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan terimakan taubat kita dan taubat nasuhah. Tak sih buat, tak sih dah wak kelaku wak lagu ni. Ha, sudah. Deh. Ha, ni dipagi limu-limu ni, am ngatuk dah wim kone. Kat-kat kone pagi dah ni. Deh. Lalu tu, sabar sikit. Bak mengaji ugamu sana, ada kalau, ha, tak mengatuk, ada kalau mengatuk dengar. Ha, kenapa? Kerana setengah-setengah daripada modok sana itu, kita kena isih. Kata eh yang mudah pehe. Lepas tu mudah kita beramal. Mudah kita apa ni, selalu bertobat, minta ampun dengan Allah SWT. Ha. We ada kabuankan, kit pen tampen, ke pen hapen. Mana mikir, mana buat, mana bukan masalah. Hak ni comel sekali. Eh. Ha. Dan ayah mak pun duduk begitulah. Ha, tergelar timbul, tergelar timbul. Oh, maka aku kan masalah. Hmm. Ayah mak tak ada gapur, kita tak ada sekuat. Nih. Cumanya ada ilmu boleh duduk muzakarah dengan puak-puak kita saat itu. Ha, satu upacara. Dan lain lagi kita boleh pakai ilmu. Nih. Ha, lalu ni duduk buat kerja di sakin. Boleh sekut dua. Boleh makan hari-hari. Begitulah. Nih. Dan lagi pula sedang menghormati sekalian. Ghibah ataupun mengupak di dalam pandangan Islam adalah suatu perkara yang keji dan kotor, wajib bagi orang yang hadir di dalam majlis yang sedangkan mengupakkan orang lain. Melarang, wajib kita melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupak itu tadi. Nah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa deh mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak dan menghidatkan api neraka daripada mukanya, daripada wajahnya. Lalu itu sini menghormati sekalian. Deh. Marilah kita sama-sama. Apa ni? Jangan suka membicara ghibah dan celah saudaramu di belakangnya. Inilah penyakit masyarakat yang paling hebat pada hari ini. Mengupak di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan Islam. Kebiasaan. Adapun agama kita Islam melarang perbuatan itu, walaupun orang yang dibicarakan itu memang bersalah. Kalau dia salah sekalipun, neh. Dasar duk kecehlah. Neh. Sebab tidak ada manusia yang suci daripada salah. Boleh jadi kesalahan yang dilakukannya itu tersalah dengan tidak sengaja. Ya, silap salah san itu tidak dengan sengaja dak. Ha, tu bimel ni. Ha. Dan boleh jadi dia telah taubat dah. Kalau dia salah silap sungguh san itu, dia taubat cak dah. Ha, ni kena jaga. Eh. Jaga tak sih? Mi sebut-sebut teh di atas jalan yang tuai hak tak berkena. Ataupun dia tidak sengaja nak buat salah. Ataupun dia buat salah dah tapi dia selalu taubat dah. Ha, tu dah. Hak ni sebagai larangan ni, satu upacara kita pakat-pakat jaga. Pakat-pakat larang. Kalau ada dan muduk ngupak padai-padai. Madarah, badulah. Dia boleh jadi dia taubat dah, boleh jadi dia apa ni. Dia khabar diri dah. Dia selalu taubat dah. Boleh jadi. Tidak. Ataupun boleh jadi dia tidak dengan sengaja. Ini kena pakai jaga. Deh. Selain daripada tu, Islam menjaga umatnya. Deh. Ataupun pemeluknya daripada melakukan perkara yang buruk yang lebih melahirkan kekeruhan di dalam sebuah masyarakat Sebenarnya kejadian ini, inilah yang dinamainya mengupak. Itulah yang dilarikah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan larik ni. Kalau sekiranya yang disiarkan itu cerita bohong, tentu sahaja menjadi fitnah kepada orang lain. Tidak. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Kita suluh tengok. Suluh tengok. Lepas itu sebagai kita nak buat kesimpulan di hari ini, tak lain tak bukan.

buat belah mana? Ha, duk deki kena negara tu, ha, tuduh negara ni, negara tu hati ini abu-abuk, nak ambil keliar di dalam bumi, hak negara tu, ha, pisah wak kena, wak gapo tu pun ni, musuh, jadi musuh. Berbagai-bagai. Ni semua ni, berkejaan dengan nafsu. Tak ada kena kecek banyak dah. Dia nak senir diri dia, nak beri lain susah. Ha, tu. Demo pun belah gaji pandai lah ni. Tengok. Tengok kadek lah ni. Lepas sekarang, sekarang, lepas sekarang, sekarang. Ha, tu dah. Banyak orang buat muksyak. Kecek pandai mudah gitu lah. Banyak orang buat muksyak sana itu pandai. Pandai melakuhi hukum hakam Allah SWT. Lalu tu marilah kita sama-sama mengemaskan apa ni cara hidup kita di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Barulah kita sempurna, ha, amalan-amalan kita, jauh daripada sifat takabur, jauh daripada sifat asal reki, jauh daripada deki khianat, dan jauh daripada segala-galanya. Sebenarnya kita nak bertani untuk nak buat kebajikan, buat kebaikan. Tak ada kena musuh, tak ada kena apa. Ha? Menjatuh, menjatuh aku. Perkara tak molek, tak sah, beradu. Nih, tak ada kira siapa, sekali ingat Ayah Mak. Ayah Mak tak mula-mula dah. Takut. Takut dosa. Eh? Daripada azab seksa daripada Allah SWT. Lalu tu, mudah-mudahan jalan kita ada. Nak wis penuh tak sepenuh manusia ni. Dia ada begitulah. Malah rajin. Eh? Letih tak letih. Ada perkara belakang. Tetapi di dalam tu, untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri amarah. Dah. Dan Nabi pun buat contoh teladan dengan amarah yang baik. Dengan amarah yang baik. Mana amarah yang baik? Iaitu, Tuhan suruh selalu bertobat. Tuhan pun, deh, serta nak ampunkan kepada kita. Lalu tu dah hari ni, kalau kita mikir boleh dah, deh, kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan pencuci diri hari ini. Alhamdulillah. Esok kau kira pula. Hari ini kita pencuci maya 10 tahun lepas dah. Ataupun 30 tahun lepas dah. Kalau kita sedar diri kita, kita khabar diri kita, salah banyak sangat. Di antara kita ni dalam keluarga tu pun salah bagi diri dah. Dia boleh bertenuh di masing-masing. Sebenarnya kita tak ada buat. Tapi dia boleh bertenuh. Sampai dia boleh rumah, dia kupik. Tak kupik perak. Kita duduk dengan jimat cermat. Sampai tu dia kena berpahir. Tengok seorang keluarga sana, dia duit gaji sikit. Melanjut air banyak. Dia kena duduk dengan jimat cermat. Dengan bertolak ansur. Belah mana sepon dengan Ayah Mak. Tolak ansur. Turut duit gaji tak ada. Ya, dia mula kerja lagi. Dia siapa kesian sana itu tak ada. Lepas tu, boleh mana? Boleh buat rekan radio, boleh sekut dua. Boleh tepe situ. Lepas tu, dia jadi witiakon tu baik lagi. Jadi witiakon muban apa-apa macam itu. Hidup boleh-boleh lah kapung. Nih. Boleh duit stoko, boleh beli tanah. Itu dah. Boleh duit stoko, boleh bayar hotel. Gitulah. Tolak asur gitu sangat sapan. Tapi demo kita tengok, tak demo. Kerajaan duit banyak gini-gini. Sebenarnya kita duduk dengan jimat cermat. Duduk dengan beringat. Duduk dengan usaha, suluh tengok. Boleh sikit, naik sikit. Boleh mula-mula beli tanah. Nak buat rumah tak ada lagi duit. Tak, beli tanah dulu. Duduk-duk-duk berdoa, buat amal, duduk bimolek. Tukar petenuh banyak pada Ayah Mak. Ada kira di tempat kerja. Ada kira.

0: di dalam keluarga, dalam adik-beradik, macam-macam. Tapi kita kena duduk dengan sobar. Dan kita kena duduk, kena pergi pandai. Dia lari, kata, ada mau duduk ngupak lah ni tu. Eh, kata, jangan duduk ngupak ni, jatuh lagi ngupak ni, kata ni. Ha. Benda aku tak ada buat, benda apa tu ni. Ha. Dia jual kain perih. Okay. Ha. Ada belakang, Allah ke bini, tak Allah ke bini, macam-macam. Hak ni semua saat itu, kita kena pergi nasihat. Ada yang kata kita, kita nasihat. Hak tu terlebih comel. Dan kita nasihat saat itu, orang nasihat yang baik saat itu, dapat kurniaan daripada Allah SWT, jauh api neraka daripada muka kita. Daripada wajah kita. Ha, ini bukan main ni. Sampai tu kena sobar, kita kena sobar. Kita dengar, beri nasihat. Deh. Beri nasihat kepada hak dia mau salah silap apa. Banyak betul-betul lalu dah. Kata jangan weh. Banyak buh petenuh. Hak kita tak buat, dia mau kata kita buat. Berbagai-bagai. Lalu tu, marilah kita sama-sama. Kita weh pandang mikir. Pandang buat, pandang ukam, insyaAllah. Hak ni alak, dua tiga kata ni. Hak besar sekali, inna Allah ma'asabirin. Inna Allah ma'asabirin. Sebut semua ayat ni. Kita sebut saat itu satu penawar bagi kita. Boleh kita sabar. Dan satu apa ni rahmat bagi kita, ialah dapat pahala. Selalu kita sebut-sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Deh. Ha, kita ada pergi teguh. Oh banyak. Kita dapat promocan, dapat pahala. Dari satu perkara saat itu. Lalu itu kita pandai duduk dunia. Senilah dunia dan akhirat. Tak pandai duduk dunia. Menopaklah panah pedih. Minta ibu kita semua saat itu. Widuk dengan selamat sempurna. Kalau kaya, senil cara kaya. Ha? Kalau miskin, senil cara miskin. Yang besar sekalinya, jangan lupa semaya lima waktu. Cari semalai, lepas tu semaya awal-awal waktu. Kita bakal zuhur. Wah malah dia mari, wah banyak perkara. Kita kena lawih waktu. Lawih waktu tu kita dapat banyak perkara. Misal kata kita boleh semaya satu waktu tu, tubuh tertik. Semaya awal waktu. Ha, tu dah. Boleh pahala banyak dah. Pas semaya, rupa semaya pula, boleh pahala situ pula. Lepas tu doa-doa dalam semaya, ayat semaya. Ha. Satu huruf, 10. Ha. Rahmat saya bagi pada kita. Ha, tu dah. 10 kebajikan saya bagi pada kita. Ha, tu dah. Dan 10, apa ni, daripada dosa-dosa. Banyak perumacan daripada Allah SWT. Dengan satu-satu perkara. Lalu tu hari ni, Ayah Mak pun nak ajak puak-puak kita semua. Marilah kita belajar, kita mengaji. Dan lebih-lebih lagi, satu kewajipan kena mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ya ilmu hakikat. Oh ya sebenar. Deh. Ha, kena jaga tujuh anggota tu. Ialah daripada mata, lidah, apa-apa tu. Kan ni tubuh. Tujuh anggota tubuh badan kita. Kita nak jaga. Supaya apa? Supaya kita nak lepas daripada api neraka. Nak lepas daripada dosa-dosa. Dan nak menyuci diri kita daripada benda-benda syirik. Benda tak ada payah. Dan kita mengaji, mengaji, mengaji. Kita buat amal, buat amal. Dia berjerak sendiri dia. Payah nak oyak, dia berjerak sendiri dia ni, payah nak oyak juga. Ha, tu dah. Jadi kadang-kadang sana itu, dia mari sendiri dia. Hak kita dah buat istiqomah ni, dia satu obat besar. Mari tolong istiqomah sana itu, tiga kita malah. Leh, tak buat malah apa tu kan ni. Istiqomah ni nak buat. Ha, tak leh, nak buat. Sama-sama dah buat dah. Hanya mari lagu tu. Han buat. Kalau tak boleh buat dulu kita istiqamah. Tiap-tiap lepas main mengorek. Ha, Yasin. selawat qiraah zikir leh waktu tak leh itu murid tak leh ah ha? Buat itu isya lepas isya ataupun itu subuh luwe pi mano buatlah masa tu hak penting bagi kita ada masa luwe kita buat menjadi masa ibadat nak belah mana ikut belah-belah naik mutu subhanallah belah-belah bawa kereta subhanallah belah-belah gemotang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah. Lepas tu kita asuh deh keluarga kita hidup sekodar sekat kita boleh bukan kuasa kita kuasa Allah SWT. Mudah-mudahan kalau kita pakat-pakat berdoa diri kita dalam keluarga kita Tuhan akan beri hidayah dengan doa kita saat itu. Doa lah. Ha, semaya hajat, doa. Mudah-mudahan kita nak beki keluarga kita pun dengan semaya hajat, berdoa. Minta taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Deh. Ha, lepas tu masa kita pun tak ada banyak dah ni. Lebih kurang. Ha, kita marilah sama-sama. Kita pakai berdoa. Pakat semaya hajat. Mui musyarakat kita. Mui musuh-musuh di dunia sana itu. Mui beradu lah. Ha, tidak. Kenapa? Kerana susah sangat dunia ni. Bukan kita sore susah habis seluruh dunia. Deh. Kerana orang karut sore ni susah habis seluruh dunia. Lalu tu kita berdoa dengan Allah SWT. Minta apa ni? Daripada Allah. Minta we selamat. Semua selalu kita seluruh dunia. Deh, mudah-mudahan hari ini ada salah silih ke apa. Maaflah kepada ayah mak banyak-banyak. InsyaAllah kita ada ruangan kita ni ada tiap-tiap hari. Ha, tidak. Ada tiap-tiap hari. Ha, marilah kita pakat-pakat perah fikiran. Ayah mak pun begitu juga. Kadang-kadang kita buat sud. Dalam seminggu boleh sekali dua kali. Alhamdulillah kita boleh muzakarah tukar fikiran. Hari ini sepadan sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir, yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
0: قُلْ

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Nanda.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.